0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Hayo, siapa di antara kamu yang suka makanan manis ataupun minuman manis? Dan sebenarnya tidak perlu kamu hindari sepenuhnya, teman berdua. Tidak ada salahnya kalau kamu pengen menikmati camilan ataupun minuman manis gitu ya sesekali. Tapi yang perlu kamu perhatikan di dalam sini adalah waktu konsumsinya. Nah, sebenarnya gula sah-sah aja kalau kamu konsumsi. Justru tubuh membutuhkan energi yang didapatkan dari asupan gula tersebut. Nah, jadi sesuai dengan Nabila bilang tadi ya, bahwa salah satu yang perlu kamu perhatikan adalah waktu konsumsinya. Nah, secara umum waktu terbaik untuk mengonsumsi makanan ataupun minuman manis ini adalah pagi hari ataupun paruh pertama. Idealnya makanan ataupun minuman manis dikonsumsi setelah kamu mendapatkan makanan besar gitu ya, dengan menu bergizi yang seimbang. Nah, salah satu alasannya apa? Salah satunya adalah karena aktivitas fisik dilakukan sepanjang hari, mulai dari pagi sampai dengan sore. Pastinya kamu biasanya masih sibuk gitu ya dengan beraktivitas, baik itu sekolah, mengurus pekerjaan, ataupun mengurus rumah. Dan hal inilah yang memungkinkan tubuh untuk terus bergerak. Nah, beda halnya kalau kamu hanya berbaring ataupun tidak bergerak sama sekali gitu ya, teman berdua. Tapi gak mungkin sih kalau kamu gak gerak sama sekali. Kecuali memang benar-benar lemas sakit gitu ya. Nah, hal inilah yang tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan insulin. Jadi, untuk insulin sendiri ini dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengubah gula menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Nah, dikutip dari Very Well Health, hal tersebutlah juga menjadi bukti ada sebuah studi kecil-kecilan gitu ya, di mana studi ini menemukan bahwa konsumsi cake di malam hari justru bisa memicu lonjakan gula darah dibandingkan kamu mengkonsumsi makanan tersebut di siang hari. Selain itu, sensitivitas insulin juga bisa menurun sepanjang hari dan mencapai titik terendahnya sebelum tidur. Beberapa studi pun menunjukkan di sini bahwa sensitivitas insulin mencapai puncaknya di pagi hari dan secara bertahap mengalami penurunan. Kalau kamu konsumsi gula dilakukan berlebihan ataupun dilakukan pada malam hari, nah inilah yang menyebabkan tubuh kamu tidak bisa memproses dengan benar. Sistem tubuh pun akan kewalahan dan tidak mampu menyerapnya dengan baik sampai dengan mengakibatkan gula darah tinggi.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman pro 2, mumpung lagi weekend gitu ya, yang lagi gabut ataupun butuh hiburan, tempat-tempat yang menampilkan suasana baru dan pastinya seru, mampir yuk ke RRI Madiun. Karena di sini mulai dari kemarin hari Jumat 26 Juni sampai dengan besok 28 Juni selama 3 hari berbagai kesenian tradisional, komunitas budaya, pelaku UMKM sampai dengan seniman dihadirkan lewat pagelaran Gelar Budaya. Nah, jadinya ya, kalau misalnya kamu lewat di LPP RRI Madiun terus rame-rame, wes gak usah pikir panjang, langsung aja mampir teman pro 2 ya. Karena di situ akan menampilkan berbagai komunitas seni, ada juga UMKM-nya. Jadi selain kamu melihat penampilan-penampilan dari pelaku-pelaku seni, kamu bisa jajan teman pro 2 ya. Dan di situ tentu saja berbagai masyarakat, mulai dari Madiun sampai dengan luar Madiun. Wow, ramai sekali kemarin ya. Jadi buat kamu yang penasaran, untuk hari ini pun banyak ya agendanya. Mulai pagi nanti ini akan ada pagelaran dari teman-teman seniman-seniman. Nanti juga ada wayang kulit. Buat kamu yang belum pernah nonton wayang kulit, boleh banget teman Pro 2 untuk merapat di LPP RRI. Dan pastinya kemarin sendiri merupakan opening yang dihadiri oleh Direktur SDM maupun Umum LPP RRI ya. Yang tentu saja di sini beliau mengapresiasi inisiatif dari RRI Madiun yang menghadirkan Festival Budaya. Sebagai bagian apa? Untuk penguatan literasi budaya tentu saja ya. Dan memperkokoh fungsi RRI sebagai media pemersatu bangsa. Jadi teman Pro 2 jangan lupa, acaranya 3 hari kok sampai besok. Hari ini full agenda, sampai dengan besok ada ruatan ya. So, bisa merapat di halaman depan LPP RRI Madiun.

0: じゃんけんをしよう。
1: Yeah, sweet batu gunting kertas. Asal mula batu gunting kertas telah ditelusuri kembali ke dinasti Han Tiongkok. Pada mulanya, permainan ini disebut Shoshiling, yang berarti tiga orang yang takut satu sama lain. Saat itu pilihannya bukan batu gunting dan kertas, melainkan katak, siput, dan ular. Masyarakat Tiongkok menggunakan jari sebagai alatnya. Jempol melambangkan katak, kelingking siput, dan telunjuk sebagai ular. Setelah masyarakat Cina, permainan ini menyebar ke seluruh dunia. Namun terjadi perubahan pada setiap negara. Setelah Cina, pada tahun 1700-an orang Jepang pertama kali diperkenalkan dengan Shoshiling. Masyarakat Jepang menyebutnya sebagai janken seperti yang dikenal saat ini. Dalam versi sejarah Jepang, mereka menggunakan rubah, kepala desa, dan pemburu. Berdasarkan fakta, seorang pengusaha Jepang bernama Takashi Hashiyama pada tahun 2005 berhasil melelang koleksi seninya. Uniknya, dua orang yang memperebutkan lelang tersebut menggunakan sweet batu gunting kertas sebagai penentunya. Hal itu yang membuat permainan ini disebut permainan yang mahal dalam sejarah. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sweet dengan menggunakan gajah, manusia, dan semut sebagai perumpamaannya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin no na yo. At sa sen ni no mi di kiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Temaniku dari Noah menemani kita di menit ke-59 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan aku masih menemanimu teman Pro 2 sesuai dengan lagunya ya. Iya, jadi ada satu informasi terakhir yang akan Nabila berikan untuk kamu semuanya. Dimana untuk warga Madiun ada sebuah kabar dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Madiun yang tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan gigi dalam bakti sosial yang digelar di Kabupaten Madiun, tetapi tahun ini organisasi profesi tersebut juga memfasilitasi pemasangan bola mata palsu atau protesa mata secara gratis bagi 11 warga yang kehilangan bola mata akibat penyakit, kecelakaan maupun kelainan bawaan. PDGI Cabang Madiun sendiri yang juga mencakup wilayah memberikan layanan tersebut bagi warga di Madiun Raya, di mana layanan tersebut menjadi salah satu program sosial yang diharapkan mampu membantu penerima manfaat memperoleh kembali rasa percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Adapun program pemasangan bola mata palsu ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial PDGI Cabang Madiun bersama PDGI Jawa Timur yang akan digelar di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban pada hari Minggu besok tanggal 28 Juni 2026 sekaligus memeriahkan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Jadi ini banyak sekali ya kota-kota yang memang lagi merayakan hari jadi teman Pro 2, termasuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan serangkaian acara pun dihadirkan di wilayah-wilayah tersebut. Selain protesa mata, kegiatan juga mencakup pemasangan gigi tiruan bagi 217 peserta dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Nganjuk. PDGI Jon sendiri juga menggelar operasi bibir sumbing dan celah langit-langit, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut gratis, serta penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Jadi, buat kamu teman Pro 2, warga yang belum terdaftar sebagai peserta protesa mata ataupun gigi tiruan, misalnya ada keluarganya gitu ya, yang memerlukan, tetap bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara gratis, di mana panitia menyiapkan 4 unit dental mobile dan yang mampu melayani ratusan pasien selama kegiatan berlangsung. Jadi tidak hanya berfokus pada kesehatan gigi dan mulut ya teman Pro 2, tapi juga membantu warga untuk membutuhkan rehabilitasi penampilan melalui pemasangan protesa mata agar bisa kembali beraktivitas dengan lebih percaya diri.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya di sesi sepada. Yang pastinya kali ini Nabila tuh pengen nanyain dulu, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga apapun aktivitasmu ya, tetap semangat teman Pro 2 dan lancar-lancar. Pastinya dalam kondisi sehat, baik-baik aja teman Pro 2. Amin. Nah mungkin ya, seringkali dari kita itu kan terlalu fokus tuh untuk mengejar target besar, sampai-sampai lupa untuk menghargai langkah-langkah kecil yang sebenarnya punya arti. Padahal pencapaian sekecil apapun itu tetap layak untuk kita rayakan. Dan mungkin belakangan ini kamu berhasil bangun lebih pagi, termasuk hari ini sendiri menjadi suatu pencapaian gitu ya. Akhirnya bisa bangun pagi. Akhirnya tidak menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal sederhana seperti itulah yang juga merupakan pencapaian nih teman Pro 2. Jangan lupa untuk bersyukur atas kemajuan kecil kamu. Sehingga di sini pagi hari ini Nabila pengen ngajakin kamu untuk merenungkan gitu ya, sekaligus sharing kira-kira hal apa atau apa pencapaian kecil yang kamu syukuri belakangan ini. Boleh dong sharing-sharing ke Nabila pada pagi hari ini. Di mana? Di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau boleh direct message aja di Instagram @rari_pro_2_madiun. Nabila tungguin nih ya di sesi spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Seperti contoh, 1. Pribadi dan kesehatan. Nah, kayak kamu sukses bangun pagi secara konsisten, minum air putih 2 liter sehari, ataupun berhasil meditasi 10 menit, ini di antara pencapaian-pencapaian kecil gitu ya, yang jarang banget kamu perhatikan sebagai sebuah pencapaian. Termasuk dari segi pekerjaan dan juga belajar. Nah, contohnya menyelesaikan laporan mingguan lebih cepat, ataupun kamu berhasil untuk menamatkan satu bab buku. Seperti itulah sebuah pencapaian-pencapaian kecil yang bisa kamu rayakan untuk menjaga motivasi, kesehatan mental sekaligus momentum. Jadi jangan lupa untuk merayakan hal-hal kecil tersebut, teman Pro 2 ya. Untuk apa ya, istilahnya tuh menjaga motivasi kamu agar kamu tuh tetap semangat untuk menjalani hari-harimu meskipun itu terasa berat gitu ya. Oke, jadi berhubung di sini sudah ada yang masuk di 0811-369-7755 maupun di Instagram @rripro2madiun. Nabila ingin membacakan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah diperoleh ataupun sudah disyukuri oleh teman-teman Pro 2 nih katanya. Dari Andi, selamat pagi. Kalau kata Andi nih ya, saya bersyukur karena bulan ini berhasil menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Meskipun bulan Juni ini berasanya dar-der-dor gitu ya. Ya, nominalnya sih belum besar, tapi jadi langkah awal yang baik gitu. Terima kasih ya, Andi. Lanjut dari Maya. Selamat pagi, Kak Nabila. Selamat pagi juga. Sehat-sehat selalu untuk kamu, Kak Nabila. Siap, kamu juga ya, Maya. Katanya sih pencapaian kecilnya adalah setelah lama menunda-nunda, akhirnya aku belakangan ini jarang sekali untuk menunda-nunda. Alhasil aku berhasil membaca satu buku sampai tamat. Rasanya tuh kayak puas banget gitu ya. Oke, mantap gak tuh? Terus ada dari Siska gitu ya. Katanya sih aku seneng karena mulai semangat lagi gitu untuk melakukan aktivitas. Biasanya sih loyo-loyo. Nah, kayak gitulah ya pencapaian kecil yang jarang terjadi di dalam hidup belakangan ini maksudnya. Terus ada dari Dewi, selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Kita sih belakangan ini berhasil mengurangi bermain HP sebelum tidur. Alhasil tidurnya jadi lebih nyenyak nih. Mantap ya, ini bagi tim-tim begadang, yuk mari kita melakukan pencapaian kecil dengan tidak begadang. Termasuk Nabila nih ya, yang susah banget itu untuk sekarang sebagai orang yang insomnia. Walaupun ya sebenarnya karena insomnia ini terjadi akibat tuntutan yang ada. Seperti dinas pekerjaan dan lain-lain nih teman Pro 2. Kebetulan aja shift malam seringnya nemenin teman Pro 2 ya kan. Jadinya ya begitu deh. Jadi terciptalah insomnia. Ya pengennya sih kembali lagi gitu ya. Bisa untuk tidur cepat dan ya kalau misalnya berhasil termasuk pencapaian luar biasa nih. Pencapaian kecil yang luar biasa bagi Nabila. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung nih teman-teman Pro 2. Buat yang belum bergabung tenang aja, masih banyak kesempatannya ya. Aku tungguin, bisa kamu sharing-sharing, ungkapin kira-kira pencapaian kecil apa yang sudah kamu syukuri belakangan ini. Boleh banget gabung ya teman Pro 2 di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rripro2madiun. Nabila tungguin di sini.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah, judi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lu segitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua.
1: Gara-gara judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Oke, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Yo, yo, yo, yo. Jadi ramai sekali gitu ya teman-teman Pro 2 yang mengungkapkan rasa syukurnya terhadap hal-hal kecil. Terima kasih banyak nih ya yang sudah masuk. Jadi memang mensyukuri hal-hal kecil ini tuh adalah kunci untuk meraih kebahagiaan baik secara lahir dan batin. Nah, kebiasaan inilah yang membantu kita terhindar dari stres, memperbaiki suasana hati atau mood, dan mengalihkan fokus dari apa yang kita tidak kita miliki ke hal-hal positif yang sudah ada di sekitar kita. Jadi apa ya, istilahnya tuh kayak mengalihkan fokus gitu loh teman Pro 2, biar kita tuh tidak memikirkan hal-hal negatif. Dan praktik sederhana ini sebenarnya membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Yang pastinya pertama, meningkatkan kebahagiaan. Jadi cobalah untuk berhenti sejenak, menghargai momen kecil gitu ya. Usahakan menghargai momen kecil yang membuat hidup kamu terasa lebih ringan dan penuh makna. Yang kedua, ini membawa dampak untuk menjaga kesehatan mental. Karena secara psikologi, ini sangatlah efektif untuk mengurangi kecemasan, mencegah frustasi, dan meredakan rasa tidak puas. Yang selanjutnya, pastinya bisa meningkatkan kesehatan fisik juga. Karena kalau mentalnya sehat, fisiknya juga berpengaruh. Dan ini terbukti secara klinis ya, teman Pro 2, bahwa pikiran yang tenang dan bersyukur bisa menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan menjaga imunitas. Selain itu juga bisa membuka peluang baru, di mana berdasarkan literatur spiritual dan pengembangan diri, bersyukur merupakan magnet penarik rezeki yang membuat kita merasa cukup dan lebih produktif. Jadi kalau misalnya kamu pengen rezekinya melimpah, yuk mari kita bersyukur ya teman Pro 2. Baik hal-hal kecil yang sederhana, jangan lupa untuk kita syukuri, oke? Nah, di sini rame ya yang masuk. Jadi Nabila bacakan satu persatu nih teman Pro 2 ya. Dari Rigox, katanya sih kalau aku alhamdulillah akhirnya bisa konsisten ya. Karena kuncinya apa Kak Nabila? Konsisten katanya. Konsisten apa nih? Nggak detail ya. Tapi turut bangga nih ya. Turut berbangga, seneng banget Nabila mendengarkan bahwa kamu bisa konsisten, teman Pro 2. Ringku. Dan dari Dian, selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Katanya sih pencapaian kecilnya yang lagi disyukuri adalah memperbaiki hubungan baik dengan pacar, wah pacar sih le. Pacar, teman, keluarga, oke, sial. Semoga pokoknya harmoni-harmoni aja. Harmoni gak tuh? Harmonis maksudnya. Lanjut dari Mira, katanya sih kalau anak aku akhirnya berani tampil di depan kelas. Wih, mantap nih bunda ya, selamat. Jadi anaknya akhirnya berani gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih umur-umur under 5 gitu ya, masih sekolahnya taman kanak-kanak, pastinya gak mau ditinggal itu kata kadang-kadang gitu ya. Turut berbangga juga bunda ya. Lanjut dari Don Sky. Wow, selamat pagi. Katanya sih kalau aku pencapaian kecilnya adalah bisa berhasil memasak. Boleh-boleh lah. Jangan lupa untuk perlu yang anu, ini maksudnya perlu orang yang mencicipi. Nabila bersedia loh. Oke. Ya. Jadi begitulah teman Pro 2 ya. Dan ini ada lagi Ilham. Motorku akhirnya selesai diperbaiki, jadi bisa kembali dengan aman, nyaman, lancar, damai, sentosa, wes dawa wes. Terima kasih banyak ya Ilham. Dan semangat, semoga gak rusak lagi tuh motor ya. Dan itu termasuk pencapaian kecil sih teman Pro 2 ya. Bersyukur, itu tadi bersyukur. Baik itu yang kecil ataupun besar, sederhana maupun yang jarang kita perhatikan gitu, patut untuk kita syukuri. Dan ini masih ada belum terbaca gitu ya, tenang aja, nanti Nabila bakal bacakan di sesi terakhir. Buat yang belum gabung, tenang, masih ada kesempatan bentar lagi ya. Dimana? Di 0811-369-7755 atau boleh melalui Instagram @rari_pro2madiun. Nabila tunggu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mengikuti sesi akhir. Dan ini tadi beberapa belum dibacakan ya. Dari Lina, rasa syukurnya adalah bisa meluangkan waktu. Kemudian pencapaian kecil dari Rama ini adalah tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan suka sama belajar hal-hal baru. Nah, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah mengikuti. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Musicpreneur yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Nanti kita berjumpa lagi di jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Spada. Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur. .id atau nadabumi.id teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke, okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Kumaudia Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Espada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, ya, kalau bisa pergi kemarin nyampe nya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Nah, kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya aku di Pekanbaru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Pekanbaru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kamparnya kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod-ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Dapi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya? Guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pembawa pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Ah, seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapat. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama

0: Wah, keren keren keren keren. Oke okay, oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Orang di balik layar ini.
0: Orang di balik layar ya, benar. Wow, oke. Okay. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
2: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih, Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Ui. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru-seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau enggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya, itu grup kami, Mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur, cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya, jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin ya, reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi seru tetap sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata kawan-kawan.
0: Itu udah ciri khas terus, berarti.
2: Identitas
1: karena sudah. Karena darah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, seru.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah, kalau kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru. Gak
2: jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Klik. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang nggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang nggak dirilis. Gitu.
2: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm-hmm. Palingan kalau saya tuh nanya kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, okay. Kita referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Mm-hmm. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya
2: sih. Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Okay.
2: Serupin itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman Pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: dan pastinya di Rarinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa narsum dari daerah-daerah supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand lain. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga okay. Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Gua project sendiri, project solo.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih? Kalau kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih Mas sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa di, boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke? Okay? Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: ini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Timnas Futsal U17 Indonesia melanjutkan uji coba di 9 Torneo Internasional U17 atau U17 Six Nation melawan Brazil pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Garuda Muda harus mengakui keunggulan 9-0 dari salah satu kekuatan futsal dunia di mana menghadapi tim dengan kualitas individu, kecepatan, dan permainan taktis menjadi ujian besar bagi skuad muda Indonesia di bawah pelatih kepala Amril Daulady. Intensitas dan juga ritme permainan tingkat dunia memaksa barisan pertahanan Indonesia harus bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Pemain Indonesia bernomor punggung 14, Tian Boris Ferry, mendapatkan kartu kuning pada menit ke-19 di mana dia melakukan pelanggaran untuk memutus rantai serangan Brazil. Terkait hal tersebut, tim pelatih terus memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain selama pertandingan dan hasil ini menjadi pembelajaran berharga bagi skuad Garuda Muda. Indonesia berharap pengalaman ini membentuk mentalitas pemberang bagi pemain masa depan di mana timnas futsal Indonesia U17 terus menimba pengalaman dari tim-tim terbaik Indonesia dunia. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, Uni Emirat Arab resmi memperluas program visa on arrival dengan menambah 6 negara baru, termasuk Indonesia. Melalui kebijakan ini, warga negara Indonesia memenuhi persyaratan tertentu kini dapat memperoleh visa saat tiba di UEA selama 14 hari atau 60 hari, sehingga proses perjalanan menjadi lebih praktis dan efisien. Fasilitas ini berlaku bagi pemegang paspor Indonesia yang memiliki izin tinggal atau resident permit yang masih berlaku dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, atau Kanada. Kebijakan ini mencerminkan upaya UEA dalam memperkuat hubungan internasional, mendorong mobilitas global, serta membuka peluang yang lebih luas bagi sektor pariwisata, bisnis, dan pertukaran antar masyarakat.

0: Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Hai hai teman Pro 2, masih lanjut kebersamaan kita di Hitlist. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget, tenang aja. Karena satu jam ke depan Nabila akan hadirkan single-single enak yang bisa kamu request di sini ya. Di mana sih Nabila? Di 0811-369-7755. Atau boleh direct message aja di Instagram @rri_pro2madiun. Nah, kamu di sini boleh request teman Pro 2 ya, mulai dari tahun terbaru sekarang ini sampai dengan tahun-tahun sebelumnya, boleh banget. Pokoknya aku tungguin ya. Stay tune terus.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.

Melo. Nah, disinilah yang membuat beberapa Gen Z itu katanya muak gitu ya. Mereka tidak terlalu suka dengan kehadiran musik yang bisa mengubah suasana hati jadi sedih. Katanya sih, aduh ngapain sih galau-galau sedih-sedih melo-melo, mending ini ya, apa namanya, menyetel lagu yang membuat suasana hati justru yang sedih menjadi bahagia gitu. Karena di sini mereka beruntung bisa memilih referensi musiknya sendiri. Karena kalau dulu nih ya, pemerintah itu pernah menghentikan lagu-lagu cengeng. Wah, ternyata ada fakta seperti itu teman Pro 2 ya. Nah, sekarang kayaknya kalau dilihat memang sih musik melo itu jadi lagu hits. Termasuk nih, salah satu lagu di Indonesia itu sekarang banyak sekali yang melo-melo. Mulai dari yang It Gitaf gitu ya, yang berjudul Takut misalnya. Nah ini langsung menghindar gitu. Takut tambah dewasa. Nah itu kan kayak melo-melo gimana gitu ya liriknya. Terus juga apa ya, sampai-sampai tuh mungkin banyak juga Gen Z yang langsung terbayang-bayang gitu ya masalahnya. Dan di sisi lain ada juga orang-orang yang pada dasarnya suka musik melo gitu ya. Ada yang menghindar, ada juga yang justru mencari musik melo untuk menenangkan suasana katanya, untuk merasuk jiwa katanya. Ya emang sih, kalau menurut Nabila sendiri lagu itu kayak bisa apa ya, menggambarkan perasaan kita, menceritakan perasaan yang dialami gitu ya, baik hancur, sedih ataupun senang. Pokoknya lewat musik kita bisa mengungkapkan isi hati. Jadi gimana lagi gitu ya, untuk menghibur diri bisa lewat musik, apalagi dari musiknya Studio Programa 2 RRI Madiun.

0: Kemananya anak ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
1: Mai, Maya, tolong aku Mai.
0: Kok kenapa Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah kan? Ya ampun Mar, kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kalau ngomongin soal musik nih ya teman Pro 2, dulu orang mendengarkan musik cuman duduk diam terus pakai earphone, membiarkan lagu ya udah ngalir gitu aja sampai selesai. Tapi sekarang beda lagi gitu ya. Kayaknya teman-teman Pro 2 ini udah mulai lebih sering lagi hadir dalam potongan 15 detik terus diiringi dengan transisi outfit lah, video liburan lah, joget-joget singkat lah, ataupun sekedar efek penguat suasana di media sosial. Nah, jadi sekarang itu kita bisa melihat pergeseran gitu ya teman Pro 2 dengan musik, lagu yang tidak lagi selalu dinikmati sebagai karya utuh, tapi bisa dibilang dia itu bergerak cepat, dipotong, diremix, dipercepat gitu ya sesuai dengan keinginan kita, kemudian dijadikan sound untuk kebutuhan algoritma. Adapun di ruang digital sendiri, musik sekarang itu hidup dalam budaya baru alias jedak-jeduk gitu ya kalau kita bisa lihat. Jadi fenomena ini tuh mungkin tampak sederhana gitu ya, tapi sebenarnya ini lagi diubah nih ya teman Pro 2. Kayaknya lagi sedang berubah sesuai dengan cara generasi kita, cara generasi hari ini tuh memahami musik, termasuk adanya perkembangan platform seperti TikTok, Instagram Reels, ataupun YouTube Short yang menciptakan pola konsumsi media yang serba cepat, dimana konten sekarang itu kayak harus singkat tapi menarik gitu ya dalam hitungan detik dan mampu untuk mempertahankan perhatian pengguna yang terus menggulir layar. Dan inilah yang mengakibatkan musik itu sekarang itu mengalami transformasi fungsi gitu ya kalau bisa Nabila bilang. Nah, lagu sendiri bukan lagi hanya medium ekspresi artistik, tetapi juga alat untuk meningkatkan jangkauan konten. Dimana menurut data Reportel, menunjukkan bahwa pengguna internet global di sini menghabiskan rata-rata lebih dari 2 jam per hari di media sosial. Sementara itu, menurut laporan IFPI, mencatatkan bahwa platform video pendek sekarang ini menjadi salah satu medium utama bagi penemuan musik baru bagi generasi muda. Dan akibatnya, banyak lagu populer bukan karena didengar secara penuh, tetapi karena potongan tertentu yang viral di media sosial. Jadi fenomena sekarang yang jedak-jeduk apalah itu. Nah, ini membuat bagian yang paling menarik gitu ya. Makanya sekarang kalau refnya apa ya, kayak biasanya tuh yang dikenal malah yang justru ref pendek, terus beatnya cepat, liriknya mudah diingat, itu malah sekarang lebih populer gitu ya dibandingkan lagu-lagu yang sebenarnya panjang, kompleks. Itu justru ya udah hanya mungkin dikenal dari beberapa potongan atau satu potongan gitu. Akibatnya apa? Pengalaman mendengarkan musik itu sekarang berubah gitu ya. Jadi pendengar tidak selalu mengenal keseluruhan cerita ataupun pesan lagu, tapi cukup mengenali bagian yang viral. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Kenal separuhnya atau satu lirik atau satu lagu?

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Friends.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Sampai dengan saat ini, teman Produ masih lanjut kebersamaan kita di Hitlist Weekend. Kali ini barengan sama Kania, temenin kamu masih dengan single-single hits Indonesia Manca yang lama yang baru ya, di hari Sabtu, kalendernya 27 Juni 2026. Kita masih bakal nih, teman Produ, nikmati long weekend buat kamu yang nggak cuma long weekend sih ya. Ini liburan sekolah kayaknya baru jalan semingguan ya, masih ada 2 minggu lagi teman Produ. Ya deh, yang mungkin pengen hiburan teman Produ, kesenian, kita ada gelar budaya di RRI Madiun. Kamu bisa nonton, nggak usah bayar tiket masuk, gratis. Bawa duitnya buat jajan aja, karena di sini juga ada bazar kuliner teman Produ ya. Lihat aneka kreasi tari-tarian, tadi udah beberapa yang tampil. Terus nanti sore ada wayang kulit teman Produ, dalangnya masih muda juga. Wah, kapan lagi nih ya kamu bisa dapat hiburan, tontonan gratis teman Produ. Ajakin teman-teman kamu, saudara-saudara kamu juga ya, sambil jajan bareng di sini di bazar kuliner RRI Madiun ya, di gelar budaya. Dan besok kita ada ruatan teman Produ, jadi dipastikan ramai banget ya. Terima kasih buat yang masih memilih Produ sampai dengan saat ini untuk menemani aktivitasnya di weekend kali ini teman Produ. Yang mau request single bisa ya WhatsApp di 08 11 36 97 55. Sampai jam 12 kebersamaan kita di Hitlist Weekend. Tapi aku masih bakal lanjut temenin kamu ya sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini hingga jam 6 sore.

0: Segera download RRI Digital.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
2: Welcome to WKWKWK. Yay!
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Santai Se yang di hit list dengan single-single hit yang pastinya bisa bikin kamu tambah rileks nih teman Pro 2. Karena memang ya mendengarkan musik atau lagu favorit ini bisa bikin kita rileks alias mengusir stres. Kenapa seperti itu? Ada banyak jenis musik sebetulnya ya yang bisa didengarkan sesuai dengan selera, dan semua itu mempengaruhi perasaan seseorang. Tapi ternyata gak cuma sampai di situ aja. Mendengarkan musik nyatanya baik buat kesehatan, salah satunya bisa meredakan stres secara efektif. Kenapa begitu? Karena mendengarkan musik yang disukai disebut bisa memperbaiki mood menjadi lebih baik. Ini kata penelitian ya. So kalau misalnya di jam-jam segini, ha, we know lah ya, dengan banyaknya aktivitas, rutinitas juga nih teman Pro 2, kadang jadi bad mood. Ya udah, langsung aja dengerin 95,2 Pro 2 Madiun dengan single-single hit di hit list.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional.

0: nasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

satu. Trio Lesehan Teman Pro 2 ini merupakan proyek kolaborasi musisi folk Jason Ranti, Iksan Skuter, dan Bagus Dwi Danto ya, yang pada 14 Februari 2025 lalu merilis Siapa Yang Tak Pernah Teman Pro 2 yang mengangkat tema tentang kesetiaan. Menceritakan tentang dua orang yang saling memuji dan merayakan perjalanan hidup bersama, saling mendukung dalam suka maupun duka. Sebelum membentuk trio Lesehan, ketiganya sudah pernah terlibat dalam proyek kolaborasi bernama Proyek Bahasa Laten Teman Pro 2, bahkan sempat rilis album ya dan menggelar tur bersama pada 2018 silam. Dari trio Lesehan ini ke bintang baru Teman Pro 2 ya, Vanessa Zee, kolaborasi dengan Yofi Widianto.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? Our car failed a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

Tepat di tahun baru kemarin, teman Produa Nick Jonas resmi merilis lagu Get Punch yang ini merupakan single utama ya dari album solo kelimanya yang berjudul Sunday Best, teman Produa. Ini merupakan lagu yang sangat personal di mana Nick ini merenungkan kehidupannya sebagai suami Priyanka Chopra dan ayah bagi Multi Mary, teman Produa, mengusung nuansa akustik dengan sentuhan gospel, teman Produa, yang ini berbeda ya dari ciri khas musik solonya yang sudah-sudah. Dari Nick Jonas, teman Produa, berasa gak berasa? Berasa sih. Udah 50 menit lewat dari jam 11 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di Hitlist Weekend untuk edisi hari Sabtu kali ini, teman Produa. Aku mesti tuntasin dulu, tapi stay tune karena aku masih lanjut ya temenin kamu di Santai Siang. Yang belum puas untuk dengerin single-single hits Indonesia Manca dari yang lama yang baru, besok masih ada lagi di hari Minggu ya. Yang ini teman Produa, satu single yang bisa dibilang udah lama sih. Kalau udah 6 tahun lalu udah lama gak? Jadi keinget ini masa-masa pandemi COVID, teman Produa ya. Begitu single ini rilis itu waktu ini, kalau kita kemana-mana tuh harus apa sih namanya? Tes. Apa sih namanya? Yang dicolok hidungnya? Oh, rapid test. Lupa-lupa ingat ya. Memang sih setiap lagu kadang menyimpan atau membuat kita terkenang akan memori atau beberapa hal, teman Produa, salah satunya lagu ini. Ya walaupun sebetulnya ini lagunya gak ada hubungannya sama COVID sih ya. Stay tune di 95,2, teman Produa, masih temenin kamu dengan single-single pilihan, beragam informasi tips juga di weekend kali ini.

0: the station. Goal of the day. Set goal, challenge yourself, and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Nah, kebersamaan kita masih lanjut di santai siang weekend hari Sabtu ini, teman Pro 2, yang semoga benar-benar bisa membuat kamu rileks ya. Buat yang sudah libur di hari Sabtu, teman Pro 2, kecuali buat yang masih aktivitas ya, semoga deh ya, aku temanin kamu tetap semangat kerjanya, cari cuan, tanggal udah makin tua nih teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, kalau mungkin ya belakangan ini kamu merasa sering cemas atau gak sabaran gitu ya, padahal sebelum-belumnya kamu termasuk ke orang yang penyabar begitu ya. Bisa jadi kamu butuh yang namanya detox digital, teman Pro 2. Nah, apa hubungannya kesabaran dengan detox digital? Karena kebiasaan detox digital ini perlu menjadi perhatian di tengah kemajuan teknologi yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Detox digital, teman Pro 2, kalau menurut rilis dari Hindustan Times, bisa memberikan ruang jeda untuk mendapatkan kembali kejernihan berpikir, fokus, kedalaman refleksi diri, serta pemulihan hubungan sosial yang nyata. Seperti apa kebiasaan yang bisa menjadi detox digital? Nanti aku bakal bagi infonya buat kamu, sharing bareng teman Pro 2 di Santai Siang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gadget kamu ada berapa aplikasi nih ya, aplikasi tambahan ya selain dari bawaan pabrik. Pakar keamanan cyber dan juga forensik digital Afron Tanujaya menyebut gawai yang memiliki terlalu banyak aplikasi ini rentan diretas. Pada era kemajuan teknologi saat ini, beragam aplikasi makin menjamur ya, dengan tujuan untuk menunjang keseharian pengguna, untuk mempermudah kerja kita juga. Tapi tanpa pengetahuan dan juga kewaspadaan, siapapun yang lengah bisa menjadi korban eksploitasi data, salah satunya dari aplikasi yang digunakan sehari-hari. Jadi kalau menurut Alphonse, setiap aplikasi itu pasti ada setidaknya 1% atau 0,1% celah keamanan. Nah, kalau di handphone ada 10 aplikasi saja, berarti kerentanannya 10 kali lebih tinggi. Alphonse mengatakan banyak kasus eksploitasi data yang telah terjadi dari aplikasi atau perangkat lunak tanpa disadari oleh penggunanya, sehingga celah keamanan tidak bisa dianggap sepele ya. Jadi pendiri perusahaan antivirus komputer tersebut menyarankan para pengguna gawai untuk secara rutin

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas.

0: Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

detox digital bisa memberikan ruang jeda. Dan karena itulah ada beberapa kebiasaan detox digital yang ini penting begitu ya, untuk kita bisa membiasakan diri berada di alam setidaknya 30 menit setiap hari. Jadi benar-benar menikmati alam itu gak harus ke gunung, gak harus ke pantai ya. Tapi bagaimana kita benar-benar hidup menikmati lingkungan kita tanpa menggunakan perangkat digital sama sekali. Kebiasaan ini teman Pro 2 menurut hypnotherapist and life coach Sagita Sharman bisa membantu memulihkan kesabaran, mengurangi kecemasan, memperkuat hubungan dengan diri sendiri, serta menenangkan sistem syaraf. Kemudian menikmati waktu sendiri dapat membantu seseorang beralih dari kelelahan akibat paparan digital ya, menuju ketenangan batin. Waktu sendirian juga membantu seseorang mendengarkan suara hatinya tanpa terganggu oleh media sosial maupun tekanan dari lingkungan pergaulan. Sagita menyampaikan kebiasaan dengan latihan bersenandung begitu ya, menggabungkan unsur nafas, getaran dan suara yang bisa merangsang syaraf vagus serta memicu pelepasan endorfin teman Pro 2. Efeknya ini muncul ya, seperti rasa bahagia yang lebih autentik dan juga ketenangan batin. Selain itu, latihan ini juga bisa membantu melepaskan emosi negatif serta memproses perasaan yang selama ini terpendam. Kebiasaan lainnya seperti makan malam bersama keluarga, mungkin setiap malam minggu teman Pro 2 nanti bisa ya rutinkan aja. Terus yang pasti yang harus benar-benar diperhatikan adalah ketika makan malam bersama keluarga, simpan ponselnya ya, karena ini bisa membantu membangun stabilitas emosional dan memperkuat hubungan yang nyata. Menurut Sangkita, pelukan hangat dari keluarga ini juga mampu memenuhi kebutuhan emosional yang seringkali tidak disadari. Selain itu kegiatan kreatif ya bersama teman atau mungkin olahraga kelompok di luar ruangan ini juga bisa mengurangi rasa kesepian sekaligus menumbuhkan kolaborasi. Sangat direkomendasikan ya untuk kita bisa melakukan keterlibatan dalam kegiatan sosial teman Pro 2, dapat memberikan makna hidup karena dari kegiatan yang kita lakukan tersebut begitu ya. Bahkan efeknya lebih luas dibandingkan sekedar dunia layar dan bahkan merek-merek digital. Kegiatan sosial juga membantu menumbuhkan empati, kesabaran, dan kembali menghubungkan individu dengan nilai-nilai kemanusiaan. So, sebetulnya banyak begitu ya pilihan detox digital yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Just take me time, benar-benar tanpa gadget, selama 30 menit setiap hari begitu ya, merasakan benar-benar lingkungan di sekitar kamu. Atau mungkin kamu makan malam bersama keluarga, sama temen, kalau memang jeda istirahat siang begitu 30 menit benar-benar yang kalian ngobrol lah ya. Gibah-gibah yang baik ya, tapi ya benar-benar kamu tidak pegang gadget sama sekali. Atau begitu ya, kamu lakukan olahraga, karena ya sih kalau olahraga kita fokusnya di yang lain begitu ya. Jadi kita benar-benar bisa detox gadget setidaknya 30 sampai 1 jam setiap harinya, benar-benar yang tanpa gadget. Bisa dipilih begitu ya, kebiasaan mana yang bisa menjadi detox digital favorit kamu, atau lebih tepatnya paling sesuai dengan keseharian kamu.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Off of the gram. Just love the gram.
3: Oh, wait.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: cinta kita.
1: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaannya kita ya di Santai Siang dengan beragam informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Dan beragam informasi ya dari dunia olahraga, seperti nanti kita akan hadirkan dari Piala Dunia 2026, terus juga ada informasi dari cabang olahraga yang lain, teman Pro 2. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

you were like.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Trodua Mesir harus puas berbagi poin 1-1 melawan Iran pada laga terakhir grup G Piala Dunia 2026. Hasil tersebut memastikan Al Deparoh melaju ke babak 32 besar Piala Dunia pada Sabtu 26 Juni 2026 waktu setempat. Sementara Iran masih harus menunggu hasil dari grup lain ya, dan hanya untuk mengetahui nasib mereka berbanding dengan Selandia Baru yang dipastikan tersingkir. Sementara itu, teman Pro 2 masih dari ajang Piala Dunia, juara dua kali Piala Dunia Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pamungkas grup H. Gol tunggal Alex Bena di Estadio Akron Guadalajara membawa Leroya lolos sebagai juara grup. Alex Bena menerima umpan brilian ya dari Lamine Yamal, teman Pro 2, yang melepaskan tendangan yang kurang akurat ke tengah gawang. Sementara kiper Uruguay Fernando Muslera ini berhasil menahan bola, namun dia melakukan kesalahan fatal gitu ya. Jadi Muslera ini membiarkan bola lolos dari genggamannya hingga memberi juara bertahan Eropa keunggulan tipis di babak pertama. Dan keunggulan Spanyol itu bertahan ya hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan dari Uruguay. Informasi lain teman Pro 2 nanti masih bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya Amerika yang mengajukan diri begitu ya menjadi tuan rumah teman Pro 2 Piala Dunia putaran berikutnya. Wah, ini juga baru berlangsung di sana ya. Stay tune teman Pro 2, kita masih lanjut kebersamaan kita nanti di Santai Siang.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia masih berlangsung dan Amerika Serikat sudah membuka peluang kembali untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2038. Rencana atau wacana tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Satuan Tugas Piala Dunia Gedung Putih, Andrew Giuliani. Dia menilai negaranya memiliki infrastruktur dan pengalaman yang memadai untuk kembali menggelar turnamen sepak bola terbesar dunia. Amerika Serikat juga dinilai memiliki kapasitas penyelenggaraan yang mampu mengakomodasi ajang olahraga berskala internasional. Menurutnya, teman Pro 2, ya, ini merupakan fokus begitu ya, memastikan Piala Dunia menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Ya, meski demikian, teman Pro 2 fokus utamanya tetap ya menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Dan setelah turnamen tersebut selesai, Amerika Serikat baru akan mempertimbangkan pencalonan untuk edisi Piala Dunia 2038. Piala Dunia 2038 menjadi edisi berikutnya ya yang belum memasuki proses penentuan tuan rumah oleh FIFA. Sebelumnya, FIFA telah menetapkan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 dan Piala Dunia 2034 melalui proses bidding. Karena itu, proses pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2038 diperkirakan menjadi agenda besar FIFA berikutnya, di mana sejumlah negara diperkirakan akan mulai mempersiapkan diri untuk mengajukan pencalonan menjadi penyelenggara turnamen tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk koman pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Tuan Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A, India. Sementara itu, posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir. Terima kasih buat yang masih stay tune teman Pro 2 sampai dengan saat ini di Santai Siang Pro 2 RRI Madiun. Nanti lanjut ya jam 2 siang ada chart tanggal lagu Indonesia, lanjut International Top 20 Pro 2 Madiun.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Produ. Kembali ya, kita berjumpa di tangga lagu alias chart pekan ini. Di Indonesia Top Hits Indo 20 atau Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun yang sudah memasuki edisi ke-24 di tahun 2026. Kami bakal play 20 single-single hits Indonesia pekan ini. Siapakah yang jadi juaranya? Langsung kita mulai dari posisi ke-20.
1: 20.

Posisi 20 ada Vanessa Zee featuring Rani Parulian, teman Prodo yang sudah bertahan di chart selama 11 pekan dengan single mereka Takkan Terulang. Sementara di posisi 19 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 18 ada new entry kita Adrian Khalif dengan 2001 kali. Sementara di posisi 17 sama new entry dari Andin dengan Naksir. Di posisi 16 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, teman Pro 2 yang sudah ada di chart selama 2 pekan ini. Siapa yang ada di posisi 15 sampai di posisi 11? Kita masih lanjut di Pro 2 Top Hits Indo 20.

0: Posisi 15 ada Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja yang sudah 11 pekan bertahan di chart Indonesia Top 20 Prodo Madiun. Sementara itu di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan Down Down, dan posisi 13 Ijitaf Berusaha di Bawah Hujan. Posisi 12 ada The Massive dengan On Our Own, Teman Prodo. Sementara posisi 11 ada Raim Laude dengan Menari-Nari. Kita akan menuju ke posisi top 10 untuk chart kita pekan ini di Indonesia Top 20 Prodo Madiun atau Pro 2 Top Hits Indo 20. Stay tune di Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Top 20.

Di posisi 10 ada Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati Teman Pro 2. Sementara di posisi 9 ada Arsy Widianto featuring Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta. Posisi 8 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Sementara posisi 7 ada Juicy Luisi Gurun Hujan. Dan Rizwan Fadila featuring R&B Boys dan Mahal Ini dengan Seketika di posisi 6. Semakin mengerucut Teman Pro 2, siapakah yang ada di posisi 5 sampai dengan jawara untuk pekan ini? Kita masih lanjut di Pro 2 Top Hits Indo 20 edisi ke-24.

Posisi 5 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi, sementara posisi 4 ada Yovie Nuno dengan Kilometer. Posisi 3 ada Ceylon 7 dengan Sederhana dan Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua di posisi 2. Teman Pro 2, inilah juara kita untuk pekan ini di Pro 2 Top Hits Indo 20 edisi ke-24 tahun 2026. Liodra, Pura-Pura. Station Imaging has a new sound. Station Imaging has a new sound. Satu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20. Kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut ya, kita di tangga lagu alias chart pekan ini di Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20, teman Pro 2 ya. Yang sudah memasuki edisi ke-24 tahun 2026, Kania bakal play 20 single-single hits manca pekan ini. Siapakah yang jadi juaranya? Kita langsung mulai dari posisi ke-20. Number 20.

Posisi 20 ada Alec Warren dengan Fever Dream, teman produa. Sementara posisi 19 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang sudah 10 pekan bertahan di chart. Posisi 18 adalah New Entry, Liz Ravim featuring Eilig and Cassie dengan Iconic by Mistake. Sementara posisi 17 ada Maroon 5 dengan Heroin. Posisi 16 adalah new entry juga, kolaborasi Kid Laroi dan Kelani teman pro 2 dengan Gold's Remix. Kita lanjut ya di posisi 15 sampai posisi 11. Masih di pro 2 Weekly Top 20.

0: Posisi 15 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Sementara posisi 14 ada Harry Styles dengan American Girls. Dan dia sudah bertahan 10 pekan ada di chart Teman Pro 2. Posisi 13 ada BTS dengan Come Over. Sementara Olivia Rodrigo dengan The Cure ada di posisi 12. Posisi 11 ada Alesso featuring One Republic dengan In Your Eyes. Kira-kira siapakah penghuni top 10 kita pekan ini di Pro 2 Weekly Top 20? Kita lanjut.
1: Number 10.

Masuk di jajaran top 10 teman Pro 2, posisi 10 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me yang akhirnya bisa masuk 10 besar ya. Sementara di posisi 9 ada Westlife dengan Beauty Life, dan posisi 8 ada Lady Gaga dengan Shape of a Woman. Posisi 7 pekan ini ada Madison Beer dengan Lover Girl, dan Zayn Malik dengan Sideways-nya ada di posisi 6. Kira-kira siapa yang ada di posisi 5 hingga jawara untuk pekan ini? Kita masih lanjut di Pro 2 Weekly Top 20.

0: Posisi 5 ada Kehlani dengan Shell dan Eva teman Pro 2. Sementara di posisi 4 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. Posisi 3 Dioni Gracie Abrams dengan Hit the Wall. Sementara Khalid featuring Love dengan Tied Up ada di posisi 2 atau menjadi runner up kita pekan ini. Siapakah yang menjadi jawara di Pro 2 Weekly Top 20 Pro Domadion edisi kali ini ya, edisi ke-24 tahun 2026. Sudah bertahan di chart selama 8 pekan teman Pro 2. Ini dia jawara kita untuk pekan ini. Zara Larsson featuring Shakira dengan Eurosummer.
1: Pro 2 Weekly Top 20.

0: Terima kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: I've learned that people will forget what say, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pernah gak sih kamu bercanda sama teman kamu dengan cara menarik kursi yang mau didudukin? Nah, menarik kursi saat orang lain akan duduk karena iseng atau sekedar bercanda itu bisa membahayakan keselamatan. Walau terlihat lucu, kejahilan ini bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kelumpuhan. Seperti salah satu kejadian yang dialami seorang pengguna media sosial yang membagikan ceritanya, dia harus mengalami kelumpuhan sementara begitu ya, setelah bercanda menarik kursi dengan teman-temannya saat masih SMP. Dokter spesialis syaraf Hasnim Fadli mengatakan, bercanda dengan cara menarik kursi seseorang yang hendak duduk itu akan membahayakan keselamatan. Jadi orang yang jatuh saat akan duduk itu karena kursinya ditarik bisa mengalami nyeri pada lokasi benturan hingga cedera berat di bagian tulang belakang. Dan ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan ini bisa terjadi karena kerusakan akibat benturan ekstrim pada jaringan syaraf sumsum tulang belakang, atau juga bisa disertai dengan kerusakan tulang belakangnya. Jadi kalau mau bercanda nih, cari cara yang aman, yang menyenangkan aja deh, nggak usah pakai tarik-tarik kursi segala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek,

website pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 什么名字?
3: Belajar bahasa Tionghoa di Pro 2.
4: 我叫王龙，你叫什么名字?
3: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
5: Belajar Bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran kelima, minta bantuan. Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
6: Dan saya, Jeps. Dajia hao.
5: Saudara pendengar, dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar ungkapan yang berkaitan dengan perpisahan. Sekarang mari kita mengulang ungkapan-ungkapan tersebut.
6: Baik, tapi saya tidak ingat bagaimana mengatakan hari sudah malam, kita harus pergi atau pulang dalam bahasa Tionghoa.
5: Kalau begitu, silakan mengikuti saya.
7: 时间不早了，我们该走了。
6: Baik.
5: 时间 berarti waktu.
6: 时间不早了
5: berarti sudah malam atau sudah siang.
6: 不早了。我们
5: berarti kita.
6: 我们
5: 该走了 berarti sudah harus pergi.
6: 该走了。Bagaimana
5: mengatakan sampai jumpa dalam bahasa Tionghoa?
6: 再见.
5: Betul. Dan bagaimana kita harus mengatakan jaga diri baik-baik dalam bahasa Tionghoa?
6: Kalau tidak salah, tuo bao zhong, betul tidak?
5: Betul sekali. Pertanyaan terakhir, bagaimana mengatakan tetap kontak dalam bahasa Tionghoa?
6: Bao chi lian si. Bao chi berarti terus atau tetap.
5: Bagus.
6: Terima kasih Wang Lei. Sekarang mari kita dengarkan percakapan pelajaran lalu.
8: <笑>时间不早了，我们该走了。欢迎你以后常来。谢谢招待，再见。再见。我们回去了。我送送你们，多保重。
9: 回去吧，有空给我打电话。嗯，保持联系，多保重。
5: Baik, sekarang mari kita memasuki tugas hari ini. Tugas hari ini, ni neng bang wo yi ge mang ma?
6: Bisakah Anda membantu saya?
5: Tang ran ke yi.
6: Tentu boleh.
5: Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
6: Bisa bantu mengambil foto untuk saya?
5: Wo neng bang zhu ni ma?
6: Perlu saya bantu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membutuhkan bantuan baik di supermarket, bank maupun restoran. Bagaimana kita mengatakan, apakah Anda bisa membantu saya dalam bahasa Tionghoa?
5: Anda boleh mengatakan, Ni neng bang wo yi ge mang ma?
6: Kalimat ini agak panjang, sulit untuk diingat, apakah bisa dibagi menjadi beberapa bagian?
5: Oke, ni artinya kamu atau Anda.
6: Ni.
5: Neng artinya dapat.
6: Neng.
5: Bang wo artinya membantu saya.
6: Bang wo.
5: Bang berarti membantu.
6: Bang
5: wo saya.
6: Wo.
5: Bang wo berarti membantu saya.
6: Bang wo.
5: Yi ge artinya satu.
6: Yi ge.
5: Mang berarti bantuan.
6: Mang.

0: Kata mak menyatakan pertanya.
1: Mak.
0: Sekarang silakan mendengarkan kami membaca kalimat ini dengan pelan. Ni neng bang wo yi ge mang ma.
1: Ni neng bang wo yi ge mang ma.
0: Bagus. Dalam percakapan berikut ini, Lily minta bantuan rekannya. Perhatikan bagaimana ia mengajukan permintaan.
2: 你能帮我一个忙吗?
3: 当然可以.
0: Sudah tahukah Anda bagaimana mengatakan? Apakah Anda bisa membantu saya dalam bahasa Tionghoa?
1: 你能帮我一个忙吗?
0: Baik sekali. Sekarang dengarkan sekali lagi kalimat ini.
1: 你能帮我一个忙吗?
0: Bang mang berarti membantu.
1: Bang mang.
0: Bang wo yi ge mang berarti membantu saya.
1: Bang wo yi ge mang.
0: Apakah Anda bisa membantu saya? Ni neng bang wo yi ge mang ma. Kalau jawabannya tentu boleh, dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan tang ran ke yi.
1: Tang ran ke yi.
0: Tang ran berarti sudah tentu.
1: Tang ran.
0: Ke yi berarti boleh.
1: Ke yi.
0: Sekarang kita dengarkan sekali lagi percakapan pertama.
2: Ni neng bang wo yi ge mang ma?
3: Tang ran ke yi.
1: Wang Lei, kadang saat saya pergi bermain di taman, saya perlu minta bantuan seseorang untuk mengambil foto buat saya. Bagaimana saya mengatakannya dalam bahasa Tionghoa?
0: Anda boleh mengatakan Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
1: Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
0: Neng berarti dapat.
1: Neng.
0: Bang berarti membantu.
1: Bang.
0: Wo artinya saya.
1: Wo.
0: Zhao xiang berarti mengambil foto.
1: Zhao xiang.
0: Perhatikan, dalam kalimat itu kita menggunakan kata bantu bilangan, yakni zhang.
1: Zhang.
0: Zhao zhang xiang.
1: Zhao zhang xiang.
0: Ma di sini adalah partikel.
1: Ma.
0: Neng bang wo zhao zhang xiang ma. Baik, sekarang mari kita dengarkan dialog kedua.
2: 能帮我照张相吗?
3: 没问题.
1: Wang Lei, saya kira orang terkadang perlu mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Bagaimana mengatakan perlu saya bantu dalam bahasa Tionghoa?
0: Anda boleh mengatakan 我能帮助你吗?
1: 我能帮助你吗?
0: 我, saya.
1: 我,
0: 能, dapat atau bisa.
1: 能.
0: Bang cu berarti membantu.
1: Bang cu.
0: Ni artinya kamu atau Anda.
1: Ni.
0: Ma digunakan di akhir kalimat untuk menyatakan pertanyaan.
1: Ma.
0: Perlu saya bantu? Wo neng bang cu ni ma?
1: Wo neng bang cu ni ma?
0: Baik, sekarang kita dengarkan percakapan ketiga.
2: Wo neng bang cu ni ma?
3: Wo de xiang ji bu jian le.
2: Bie zhao ji. 我帮助你找。你真好,谢谢。
0: Baik, mari kita ulangi apa yang telah kita pelajari hari ini.
1: Apakah Anda bisa membantu saya dalam bahasa Tionghoa, yakni 你能帮我一个忙吗?
0: Bagus. Kalimat berikutnya, bagaimana kita mengatakan dalam bahasa Tionghoa, apakah Anda bisa bantu mengambil foto untuk saya?
1: Tentu saja. 能帮我一个忙吗? Zhao zhang xiang ma?
0: Baik sekali. Kalau Anda ingin menawarkan bantuan kepada orang lain, Anda boleh mengatakan 我能帮助你吗?
1: 我能帮助你吗?
0: Sekarang mari kita dengarkan sebuah percakapan.
2: 你能帮我一个忙吗?
3: 当然可以.
2: 能帮我照张相吗?
3: 没问题.
2: 我能帮助你吗?
3: 我的相机不见了。别着急,我帮助你找。你真好,谢谢。
0: Baik, sekarang mari kita memasuki puspa rakam budaya Tiongkok. Hubungan antar tetangga adalah bagian penting dari hubungan antar manusia dalam masyarakat Tiongkok. Misalnya, terjadi pertengkaran sengit antara suami dan istri, seringkali tetangga akan datang melerai. Bagi keluarga yang suami istri punya pekerjaan, boleh saja menyerahkan kunci rumah kepada orang lanjut usia tetangganya, agar mereka membantu memperhatikan anaknya setelah pulang sekolah. Namun sekarang berhubung lebih banyak orang pindah ke gedung flat, sesama penghuni dalam satu gedung banyak yang saling tidak mengenal. Sementara itu, antara tetangga juga mulai berkomunikasi dengan menggunakan internet dan cara-cara baru lainnya. Baiklah saudara pendengar, sampai di sini berakhir pelajaran kita hari ini. Sebelum acara ini ditutup, ada sebuah kuis untuk Anda.
1: Bagaimana mengatakan perlu saya bantu dalam bahasa Tionghoa? Apabila Anda tahu jawabannya, kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Untuk informasi lebih jauh, silakan kunjungi situs web kami. Sampai jumpa.
0: Zai jian.
4: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau untuk cuci tangan atau mandi, kamu biasanya pakai sabun batang atau sabun cair sih? Berbagai penelitian global menemukan bahaya penggunaan sabun batangan secara bergiliran. Salah satunya adalah studi di Indian Journal of Dental Research yang mengungkapkan sabun batangan mengandung 2-5 jenis kuman berbeda. Selain itu, studi American Journal of Infection Control juga menemukan sekitar 62% sabun batangan terkontaminasi, sedangkan sabun cair hanya sekitar 3%. Profesor Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Lingkungan di University of Arizona, Kelly Reynolds, mengungkapkan berbagai jenis kuman di sabun dapat mencakup bakteri E. coli, Salmonella, dan Shigella, serta virus seperti norovirus dan rotavirus serta strep. Menurutnya, bakteri yang bersembunyi di sabun batangan berpotensi menyebar dari orang ke orang jika kamu memilih untuk memakai sabun batang itu bersama-sama. Itulah sebabnya kalau sekiranya sabunnya digunakan bersama-sama, pilih sabun cair saja. Ini bisa menjadi opsi paling aman daripada menggunakan sabun batangan secara bergiliran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan.

Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima, dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau Panji apa Panji kesibukan hariannya?
1: Aduh, saya kesibukannya masih berhubungan sama musik sih. Jadi reguler musik, event, gathering, jadi juga ngurus vendor entertain kayak gitu-gitu, Kak. Masih seputar musik.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: kita sekarang ada di Music Live Chat ya, bareng Indah malam ini, Teman Pro 2. Indah akan temenin kamu mendengarkan sebuah band ya, Teman Pro 2, yang menurut Indah ini kerennya luar biasa keren, Teman Pro 2 ya, Neova Band. Nah, siaran ini berjaringan di Pro 2 Jawa Timur ya. Ada Pro 2 Malang, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Madiun, dan Pro 2 Jember. Selamat malam semuanya. Mungkin kalian sedang nongkrong, nah butuh referensi lagu yang keren banget untuk didengerin, lagi nongki-nongki terus gak seneng lagu yang berisik, gak seneng. Nah, kalian bisa mendengarkan hasil karya dari band yang satu ini, Teman Pro 2. Aku sih mendengar mendengar sedikit ini dari mereka, itu bahwa mereka adalah band dari Bangkalan. Bangkalan ini kamu belum tahu ya, Teman Pro 2, Bangkalan ini kan terletak di sebelah barat Madura, serumpun sama Sumenep tapi kayaknya jauh banget gitu ya. Apalagi anak muda yang kayaknya sohiban sama Surabaya deh, gak sama kita yang dari Sumenep deh. Well, Teman Pro 2, Neova Band akan Indah hadirkan, tapi gak ke studio ya. Ini by Zoom, karena mereka ini luar biasa sibuk, Teman Pro 2 ya. Coba kita sapa di ujung sana. Halo, Neova Band.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo,
1: selamat siang.
0: Selamat siang, Neova Band. Ini berberapa ini yang lagi online sama Indah ini, malam ini?
3: Masih berempat.
0: Masih berempat, oke. Okay. Salam kenal ya sama Indah malam ini.
2: Salam kenal, Kak Indah.
0: Oke. Okay. Katanya lagunya ada yang judulnya Indah.
1: Ya, bener banget.
0: Bener banget ya. BTW aku pengen ini dong, pengen kenal tuh ada yang namanya Panji. Ini Panji sebagai apa nih di Neova nih? Andri, terus siapa lagi? Rian sama
2: Akbar.
1: Sama Akbar.
0: Rian sama Akbar. Oke, silakan diperkenalkan masing-masing, boys.
1: Oke, Kak, ya, kita dari Neova. Kita sebenarnya berlima, cuman satu masih belum bisa hadir ini, belum bisa hadir di Zoom meeting.
0: Oke.
1: Panji, jadi aku Panji sebagai vokalis ya, vokalis sama main keyboard sekalian gitu loh.
0: Oh, bayarannya paling double ini kayaknya.
1: Tapi enggak sih, bayarannya jadi sama.
0: Oke. Okay. And then setelah Panji siapa? Andri.
2: Oke, halo, Andi. Salam kenal semuanya, sobat-sobat RRI. Salam kenal, aku Andri. Aku sebagai gitaris di Neova.
0: Oke.
1: Sama supir.
2: Ini mohon maaf ya, teman-teman, karena lagi drive di jalan. Tetap lalu ya, Kak Indah ya.
0: Hati-hati, bro. Yes. Fokus, ya, bro. Oke, kalau Rian sama siapa tadi, Akbar? Nah, ini sebagai apa di Neova nih?
3: Saya Rian, ini kebetulan lagi di tempat kerja, jadi ini pakai matik. Saya gendong bas.
0: Aduh, yang paling berat.
3: Iya. Berat banget.
0: Berat banget, apalagi basnya senar 7.
3: 8 mbak punya saya.
0: Oh, 8, mantap. Akbar, gimana Akbar?
3: Aku Akbar. Saya yang main drum di Neova. Ini lagi di kantornya Pak Rian ini.
0: Oke. Okay. BTW emang kalian emang kesibukannya lain-lain nih.
2: Betul.
3: Lain.
2: Kesibukannya beda-beda, Kak.
0: Kalau Panji apa Panji kesibukan hariannya?
1: Aduh, saya kesibukannya masih berhubungan sama musik sih. Jadi reguler musik, event, gathering, jadi juga ngurus vendor entertain kayak gitu-gitu, Kak. Okay. Masih putar musik.
0: Iya, di entertain ya, masih tetap di dunia-dunia itu ya. Kalau ya. Kalau Andri?
3: Kalau driver.
0: driver apa nih? Driver pribadi.
2: Di hospitality, Kak, kebetulan di hotel. Ada jadwal aja keluar, jadi makanya masih di jalan gitu tadi.
0: Kalau Rian sama Akbar ini satu kantor ini, iya enggak?
3: Iya, satu kantor.
0: Kantor apa, boys?
3: Aku ini, Kak, guru kebetulan, guru BK.
0: Aduh.
2: Guru.
0: ini tukang, ini tukang semprit ini. Ini musuhnya siswa murid-murid ini. Musuhku itu.
3: Siswa-siswa ini kalian.
0: Iya. Aku kalau ketemu guru BK langsung keluar asap tahu. Kalau Akbar.
3: Saya freelance, Pak.
0: Freelance. Satu lagi ya. Siapa? Satu lagi.
1: Satu lagi namanya Ruli, Kak. Cuma dia masih berhalangan.
0: Oh.
3: Ruli masih
1: yang kita.
0: Ruli perempuan.
1: Enggak.
0: Katanya berhalangan.
2: Oh, berhalangan hadir maksudnya. Oh, berhalangan
0: hadir. Oke, berarti gitarisnya ada dua gitu.
1: Ya, gitarisnya.
0: Oke. Coba aku pengen tahu dong, diceritain gitu. Neova ini tongkrongan, teman tongkrongan, sobitan, apa gimana? Ini
1: baru masuk, Kak.
0: Mana Ruli?
1: Tuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Pak Ruli untuk ceramahnya siang ini.
4: Waduh, jangan dong. Baru gabung
0: lagi ikut juga. Satu kantor juga sama Rian sama ini, Akbar, Ruli.
4: Satu kantor beda ruangan. Belahnya ini.
0: Iya, kayaknya hanya siapa yang jadi ini siapa tadi Rian aja yang aku musuhin kayaknya ya. Karena dia BK. Oke, ceritain dong sedikit tentang Neova. Ini awalnya tuh sebagai apa nih? Kok bisa kalian itu bersatu jadi Neova? Siapa yang mau jawab? Panji deh, Panji.
3: Saya mau jawab. Mm-mm. Yang paling benar.
0: Iya, yang double gajinya.
1: Sebenarnya awalnya itu kan kita dari alumni SMP yang sama, Kak.
0: Di?
1: Banyak, Kak. Di SMP Negeri 1 Bangkalan.
4: Bohong.
3: Tapi tempat saya kan ada sekarang.
1: Jadi jadi waktu itu di 2015 itu kita diminta untuk mengisi acara pensi di SMP 1 gitu loh. Kebetulan saya Andri, Akbar, sama Rian itu satu SMP, cuman Ruli yang beda.
0: Oh, pantesan dia ya. Oke. Okay.
1: Jadi waktu tahun segitu tuh kita diminta, jadi ya udahlah kita coba-coba main sama Akbar, sama Andri, sama Ruli kayak gitu. Okay. Ruli belum nih, Ruli belum. Cuman selang dua tahun kita ngajak Ruli buat ngisi gitar juga gitu loh. Kita awalnya bukan band karya sebenarnya, Kak.
0: Cover-cover gitu ya.
1: Band pensi, band ngiring. Yeah, yeah, yeah. Sampai 2017 gitu kita diminta buat main di wedding. Itu di Surabaya waktu itu di Bumi Moro kalau enggak salah ya.
0: Oke. Okay.
3: Moro.
1: Terus jadi fokusnya bukan karya, fokusnya malah ke kita entertain band wedding kayak gitu sampai tahun 2020 pas COVID itu. Kita uring-uringan tuh mau ngapain ya kayak gitu. Akhirnya bikin lagu. Akhirnya tahun 2020 kita bikin lagu pas COVID itu, Kak. Judulnya Desire, single pertama kita.
0: Oh, bukan Haji ya?
1: Bukan.
0: Bukan. Oke, okay, Desire.
1: Kalau Haji mungkin Mas Ruli nanti bisa jelaskan.
0: Oke, okay, siap. Nanti tunggu Mas Ruli, tunggu seranganku Mas Ruli.
3: Waduh.
0: Enggak. Terus gimana? Jadi Neova ini awalnya adalah band-band pensi gitu-gitu ya, untuk event-event lokalan gitu ya, wedding gitu ya. Terus tiba-tiba karena COVID ada terinspirasi bikin lagu dan Desire. Di saat itu kalian umurnya itu usia berapa tuh?
3: 21.
0: Ah, serius? Di saat itu ya, di saat kok yang lain pada tersenyum, aku curiga. Curiga kalian fosil cuma belum diumbikan aja tuh.
1: Ya mungkin 22-23 gitu kali.
0: Saat itu ya, Desire itu ya. Eh, keren. Udah kayak Ahmad Dhani ya, umur 20-an udah produktif bikin lagu gitu katanya. Ya, <alhamdulillah. laughs> Oke, terus berarti event-event itu sering kan pas saat bikin lagu Desire pertama kali. Nah, itu kalian launchingnya itu gimana? Memperkenalkan apa kalian udah ada komunitas gitu terus kita bikin lagu nih, dengerin ya di sini gitu. Gimana tuh ceritanya?
1: Silahkan dijawab.
0: Siapa? Serah deh. Akbar deh, musuh aku deh, Rian.
2: Oh, boleh, Kak.
0: Iya.
3: Itu seingat saya ya, Kak. Seingat saya kan waktu itu hampir semua manusia gabut.
0: Betul.
3: Nah, itu karya kita itu ini kita apa namanya? Masukin ke Spotify.
0: Yes.
3: Spotify, YouTube segala macam. Kita memanfaatkan kegabutan hampir semua manusia itu. Jadinya kita share link, bikin story apa, jadinya banyaklah yang nonton, yang dengerin, gitu. Pada saat itu. Itulah. Mungkin ya, Gus Rudi menambahkan.
0: Ya, ditambahin.
4: Andri tadi yang mau nambahin, nanti saya.
2: Mas Ruli ini striker ya, soalnya nunggu bola terakhir langsung digolin gitu ya.
0: Waduh. Kirain Mas Ruli yang akan spill gitu ya. Terus Mas Andri yang akan mengcounter. Enggak salah semua itu gitu.
1: Andri lanjut Andri.
2: Jadi tadi disebutin sama Mas
0: Panji.
2: Dian itu beberapa apa kayak distribusi kita, Kak. Itu kan kita lewat media sosial, lewat Spotify juga, ada rilis juga. Nah, kita juga sempat buat semacam mini showcase setelah pandemi itu, Kak. Jadi kan kita list single pertama sekalian kita mengenalkan juga Neova itu siapa, terus karyanya kita itu seperti apa, itu kita buatkan showcase di tahun 2021 ya guys ya kalau nggak salah ya
4: 2021 kayaknya
2: ya buat mini showcase dan kayak mengenalkan debut single kita sama mengenalkan Neova itu sendiri sih Kak gitu sih. Ya alhamdulillah waktu itu antusiasnya lumayan banyak, ada teman-teman komunitas juga, terus ada teman-teman band juga yang support. Jadi kita waktu itu mengadakan mini showcase itu sekaligus jadi tempat berkumpul lah teman-teman musisi sama teman-teman kreatif yang lain di Bangkalan waktu itu. Salah satunya seperti itu.
0: Oke. BTW ini Neova, kalau taunya aku kan Neo itu baru gitu. Emang ada yang formasi lama atau gimana sih? Namanya kok bisa Neova gitu?
3: Ini Ruli nih, Kak.
0: Sok Ruli.
4: Jadi gini, Mbak. Mungkin sebelum ke arah sana, tadi aku mau tambahin sedikit. Dari pertama progres kita mulai menjadi band karya, kebetulan kita juga disupport teman kreatif yang lain. Salah satu contoh dari tim video ya Mas Panji dan Mas Andri dan teman-teman, kita kali disupport sama teman-teman apa tuh namanya kreatif di sini, salah satunya di Tas Langit. Terus teman-teman kreatif yang bantu apa tuh namanya untuk koreografi konsep video. Dan itu jujur pada saat itu karena pandemi, mereka bantu kita secara sukarela. Jadi kita berangkat dari apa ya, berangkat dari semangat yang sama bareng teman-teman gitu. Jadi bukan hanya Neova di situ, dan banyak bagian teman-teman kreatif yang lain, Mbak, yang perlu kita apresiasi juga gitu.
0: Oke. Neova sendiri artinya apa?
4: Nah, Neova sendiri itu kebetulan saya nggak tahu ya.
0: Kacau sih lu ya.
4: Kebetulan itu kita gabut ya.
0: Terus
4: cari nama yang bagus apa ya? Jadi Neova apa, Mas Panji? Artinya Mas Panji?
1: Gini. Sebenarnya mungkin seingat saya nyeletuk Neo gitu, Pak. Jadi waktu itu saya di jalan keinget temen namanya Neo, Paulus Neo, terus di jalan ngelihat hotel ada hotel Neo kayak gitu-gitu. Jadi seingat saya itu nyeletuk di grup ada Neonya, kan Neo kan baru, jadi kita mau bikin nama baru waktu itu. Nah, untuk tambahan fanya itu gak ngerti, mungkin Mas Rian yang jawab.
3: Makanya itu diambil dari hipernova, kayak sesuatu itu yang besar gitu, Mbak.
0: Oke.
3: Nah, jadi kenapa jadi Neova? Kan Neova jumlah urusnya 5. Nah, pas tuh kita berlima, udah fix, udah langsung paten.
0: Oke. Kalau di Neova ini otak kreatifnya siapa?
3: Siapa?
2: Coba tebak, Mbak.
0: Siapa ya? Kalau dari lagunya, gitaris kayaknya nggak mungkin.
4: Nggak mungkin.
0: Kalau keluar dari lagunya karena lagunya kan semuanya itu tidak menonjolkan riff-riff instrumen tertentu gitu. Jadi rata gitu ya kan. Nah, kalau aku tebak ini kayaknya Panji deh.
1: Enggak, sebenarnya semuanya kita bareng-bareng untuk proses kreatifnya, Kak.
0: Okay.
1: Cuman kenapa warna musiknya seperti itu? Karena kita waktu itu kan lagi boomingnya Pamungkas tuh, Kak.
0: Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Nah, kita pengennya bikin-bikin musik yang rada-rada kekinian lah pada zaman itu. Jadi kita salah satu referensinya adalah Pamungkas. Jadi seperti itu. Jadi pilih singer pertama.
0: Tapi memang masing-masing personal ini senengnya sama preferensi musiknya itu dengernya kayak gitu, kayak gitu. Pamungkas, apa lagi mirip-mirip Lani, the 1975. Iya. Yeah. Emang setiap personal punya itu, punya apa preferensi sama kayak gitu.
1: Ayo, bagaimana?
2: Kalau preferensinya beda-beda.
0: Silakan.
2: Kalau preferensi apa musik itu kayaknya semua personil beda-beda, cuma ada aja yang mirip. Misalkan dari 10 mungkin yang sama 3 atau 2 lah gitu. Sisanya ya beda-beda gitu. Nah, justru jadi dari perbedaan itu kita coba menggabungkan gitu. Misalkan ria dangdut misalkan. Misalkan ya udah isian bassnya mungkin dikasih itu atau di mana
0: agak-agak nge-group gitu ya. Oke. Eh, seru loh kalian ini ternyata. Tapi kok kalian mencar-mencar sih sekarang? Emang enggak ada project? Enggak jadi home band gitu di mana? Katanya tadi bisa ngisi wedding, apalagi pensi-pensi. Kalian mencar-mencar kayak gini kalian musuhan. Apalagi retak karena Panji bayarnya double. Ah, gimana?
3: Kalau enggak ada job, Kak, kita bubar dulu sementara. Jadi, kalau ada, kita itu memang ini mata duita.
0: Oh iya, oke.
3: Kita bareng.
0: Apalagi
3: kebetulan kita bisa bareng, Kak. Minggu malam. Kemarin masih job, terus kan Senin ini udah masuk kerja, jadi balik masing-masing.
0: Oke. Terus kalian gimana cara mempertahankan skill kalian? Kan harus latihan dulu tuh, yang namanya band kan butuh rapi, butuh kompak toh. Lu kalian mencar-mencar kayak gini.
3: Itu buat pemula.
0: Itu pemula, kalian udah expert ya, keren.
3: Apa itu lagi?
0: Enggak ngulik-ngulik lagu baru gitu. Cover-cover gitu.
4: Jadi memang dari sedikitnya waktu untuk kita bertemu, sekali ketemu, kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Misal salah satu dari teman ini punya ide lagu. Nah, itu kita manfaatin waktu yang sedikit itu untuk apa ya? Untuk sedikit
2: memprogres.
4: Nanti lah buat teman-teman berkarya gitu loh, Mbak. Soalnya gini, soalnya waktunya sedikit, gimana caranya kita bisa produktif gitu.
0: Oke.
4: Makanya berhubung kita ini jarang ketemu kan, lagunya kita itu bukan satu tahun satu album, tapi satu tahun satu lagu.
0: Tapi nggak apa-apa loh, keren loh, kalian sudah ada 4 single kan? Sampai sekarang kan?
1: Nah. Sekarang lagi jalan proses ke single kelima, Kak.
0: Single kelima
1: lagi
0: ya.
4: Lagi ya, Mas Pak.
3: Masih ngeden.
1: baru minggu kemarin kan kita baru kelar tag gitar. Jadi tinggal tag vokal aja. Ini saya gitu juga sambil edit juga.
0: Dari banyaknya single ini, 4 dan 5 ini akan segera dirilis ini. Itu songwriternya siapa?
4: Jadi

0: Oh gitu. Ya tapi awalnya Mas Andri nih.
1: Ya, Mas Andri itu untuk bikin lirik-lirik pemantiknya tuh dari Mas Andri misalnya.
0: Oke. Dan Tema Pro 2, wah seru aja nih orang-orang Neova nih isinya ya. Seru, seru, serius. Mungkin boleh dikatakan emang expert karena nggak jelasnya mereka ini jadi ya kan jadi kompaknya mereka gitu Teman Pro 2. Tapi kita akan kembali lagi dan kita akan mendengarkan lagu dari Neova Band dan kalian jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, silakan aja nanti kalau misalnya kalian ingin rewatch obrolan kita ini ya langsung ke YouTube-nya RRI Sumenep.net. Oke, di malam ini kita akan dengerin single pertamanya Neova Band dengan Desire. Jadi don't go anywhere. Kalian juga nggak boleh kemana-mana. Andri, ya, tetap ya, hati-hati di jalan.
2: Iya, siap Pak Indah.
0: Oke.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih Pi nunggu aja?
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covidnya udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lagi masih balik, masih barengan Indah Teman Pro 2 ya, di malam minggu ini, di Sabtu malam yang lagi gak punya kegiatan atau bingung gitu ya Teman Pro 2, langsung aja cus ke YouTube-nya RRI Sumnapnet. Kita ngulik-ngulik bareng karya-karyanya dari Neova Band. Neova Band ini adalah sekumpulan anak muda yang caur dari Bangkalan dan sekarang tercerai-berai. Tapi kalau ada event katanya tetap mereka masih bisa bersatu ya. Oke, Neova Band, halo, mana? Kok enggak bergabung? Sudah berkurang. Yang online sudah berkurang ya di Zoom kita. Andri kemana? Andri kayaknya tertekan deh.
1: Andri izin katanya Kak harus menghadap ke atasan.
0: Oh iya, oke. Okay. Enggak apa-apa sih. Tadinya mau tanya sama Andri gitu sebagai seorang katanya yang sering memberikan ide gitu ya, terus nulis lirik-lirik gitu ya. Cuma ya udahlah, kita tanya sama siapa yang lain aja, Panji, terus ada Ruli, Rian sama Akbar, semuanya ada di sini Teman Pro 2 ya. Mereka kita wawancara melalui Zoom. Oke. Kalau kalian ingin misalnya mendengarkan lebih praktis karena enggak punya pesawat radio, bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Download dulu di App Store atau di Google Store Teman Pro 2. Sama ya? Beda. Oke. Setelah aku mendengarkan Desire, I want to stay with you ya. Kayaknya seru ya lagunya. Emang agak-agak ke pamungkas-pamungkasan gitu ya, Panji ya.
1: Ya, karena waktu itu sih.
0: Iya, itu arrangernya siapa, Bos?
2: Bos Ruli.
0: Bos Ruli.
2: Waduh, enggak.
0: Siapa?
1: Seperti kata Akbar tadi. Jadi kita kan background musiknya kan beda-beda.
0: Yes.
1: Mungkin Mas Akbar itu metal kayak kalau drum. Kalau saya lebih suka ke kayak post rock gitu. Mungkin Ruli beda. Cuman akhirnya pas proses kreatifnya memang jadinya seperti itu. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena ya kita juga pengen laku, bisa didengar sama pasar sebenarnya waktu itu. Yeah. Jadi kita mencoba untuk ya pokoknya kita tetap mau bikin enak, cuman musiknya yang lebih modern gitu aja.
0: Oke, iya sih. Proses kreatifnya bareng. Oke. Memang ini ya, apa namanya? Terus kalian juga pakai bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Emang kalian enggak bisa bahasa Indonesia apa gimana sih?
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Tapi
0: serius banget sih jawabnya sih, Pak. Iya, terus Akbar, Rian, silakan.
2: Itu kalau nyanyi bahasa Indonesia itu bahasa Maduranya tuh geli ya.
0: Agak ngetril-ngetril gitu ya. Jenis. Agak ngetril-ngetril.
2: Bahasa Inggrisannya ya kurang gitu.
0: Oke.
3: Ya, jadi itu diakui bahasa Indonesia tuh lebih susah, Mbak.
0: Dari bahasa Inggris.
3: Benar.
0: Oke, okay. I see. Pantesan cuma satu lagu yang berbahasa Indonesia loh mereka ini. Dan judulnya Saya Indah. Itu.
2: Siap.
0: Kebetulan
3: baru mau bahasa.
0: Siap.
1: Nanti single kelima kita gunain bahasa Indonesia kok, Kak.
0: Mantap. Tapi tetap sama ininya, apa blueprintnya tetap di musik-musik kayak gini nih, pop-pop kontemporer kayak gini, modern kayak gini. Apa udah berbalik ini sama kayak The Virgin misalnya mencampurkan genre dude gitu di sana? Apa gimana? Kok ketawa sih Ruli? Kamu gitaris dangdut ya? Kamu gitaris dangdut?
1: Iya benar Kak, benar. Dia gitaris dangdut dia.
2: Enggak sama dari mukanya itu ya, Kak Indah.
0: Oke. Okay. Gimana mengenai lagu yang akan datang ini?
1: Ruli
0: langsung ciut loh, dia marah kamu ya. Jangan marah dong.
3: Jadi untuk lagu single kelima kita nambah lagi satu lagu ya pakai bahasa Indonesia biar nggak bahasa Inggris terus nanti dimarahin sama Mbak Indah. Terus malah di single kelima ini terkait instrumen dan segala macem lebih simple lagi, tujuannya biar lebih cepat aja diterima karena kembali lagi kayak tadi bahasa Indonesia itu lebih susah sebetulnya. Kita buat lagu bahasa Indonesia karena terlalu gampang untuk geli di kuping gitu loh Mbak. Kita harus benar-benar pintar ngolah kata. Geli di kuping. Karena beberapa kali kita buat untuk single kelima ini sama yang Indah sebetulnya itu adalah sudah melalui beberapa revisi sebetulnya. Kita buat lirik pertama kayaknya geli deh kalau kita dengerin lagi. Nah, kita revisi lagi gitu loh. Beda dengan bahasa Inggris. Jadi memang lagu yang kelima ini sebetulnya lebih simpel lagi dari segi musik, dari segi lirik itu lebih apa ya, lebih enteng lah. Untuk kelima nanti untuk anunya, untuk
0: apanya
3: nggak tahu nanti kapan. Yang jelas lagu ini teman-teman nanti bawain off airnya dulu. Sebelum kita launching, kita bawain off airnya dulu ya mas teman-teman.
1: Iya benar. Kapan itu?
3: Nanti kebetulan kita bareng main Koldiak di situ, di event, di kita kebetulan ada event di mana, di Pasuruan ya,
0: Pasuruan Candra Taman Candra Gunotikta ya.
1: Ya benar, betul.
3: Ada Koldiak, ada Sal Priyadi sama di situ. Kebetulan kita mau rilis secara off airnya dulu, kita bawain lagu kelima, baru nanti kita coba rilis digitalnya.
0: Oke. Tapi tetap kan gaya bermusik yang seperti ini. Maksudnya pop modern dengan menghadirkan yang apa? Enggak ada emosi yang meledak-ledak. Apa udah beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya? Ruli.
3: Di lagu ini emosinya ada di Mas Panji sebetulnya nanti yang nyanyi. Jadi teman-teman yang lain lebih sedikit untuk hadir secara langsung dalam lagunya, nanti adalah di suara Mas Panji sama liriknya gitu.
1: Secara garis besar tetap easy listening, cuman mungkin secara vibes-nya itu kita lebih bikin yang mellow slow, karena memang ini lagu yang kita buat untuk orang-orang yang galau gitu.
0: Iya. Dan ini loh, tadi aku mau tanya, kalian kata bilangnya kalau lagu berbahasa Indonesia itu kalau enggak geli kita revisi lagi. Maksudnya geli itu gimana sih, geli? Geli gimana?
3: Gini, contoh gini, Mbak.
0: Gimana? Coba.
3: Apalagi hari-hari pakai bahasa Madura.
0: Iya. Yeah.
3: Dengar kamu aja, apalagi Panji yang ngomong kamu, kita geli dengernya gitu.
0: Oh bisa sih. Maksudnya agak manja gitu ya. Kamu itu kan kesannya manja. Enggak manly banget gitu ya, enggak?
3: Iya, jadi gitu. Butuh apa ya? Sebetulnya butuh keberanian kita.
4: Butuh kepedean.
0: Padahal kan lagu-lagu sekarang tuh kan keseharian sih bahasanya. Lagu-lagu yang viral-viral sekarang tuh di medsos, ya kan? Bahasa Indonesia kan keseharian banget, nget-nget. Kenapa kalian merasa geli? Gak pakai sahnya.
3: Gimana Mas Pokalis? Gimana? Apa yang buat dirimu geli?
1: Sebenarnya mau bikin diksinya itu yang kita gak kurang percaya diri untuk dinyanyikan gitu loh. Karena mindset, terutama mindsetku ya Mbak. Mindsetku tuh pokoknya bahasa Inggris aja udah enak kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia gak pede aja kita bikin liriknya sejauh ini ya, dan semoga nanti lagu kelima ini bisa diterima. Bahasa Indonesia.
0: Akbar diam aja. Akbar kamu seneng dengerin musik apa sih, Akbar?
4: Pogdut.
0: Lo nanti cocok itu, kamu kan mau tampil sama Ndar Boy Gang.
4: Ya, sebetulnya gini saya banget sih, Mbak.
0: Oke. Akbar, tadi drummernya Akbar kan?
1: Iya.
0: Akbar sendiri senengnya dengerin apa, Akbar? Ngefan sama apa grupnya?
4: Senengnya musik-musik metal gitu, Mbak.
0: Contohnya, grupnya apa?
4: Contohnya yang ngehit sekarang itu kayak 5-10 kayak gitu.
0: Oke, kemarin baru di Surabaya ya itu ya.
4: Ya kayak gitu. Cuma tapi kembali lagi ketika masuk di dalam Neva ini, itu kan sudah satu atap tuh. Jadi nggak mungkin lah bisa ya langsung berapa gembur, nggak mungkin diisi gitu kan.
0: Nggak bisa nge-breakdown gitu ya kamu ya mainnya ya. Cara bisa, kamu melacurkan bisa. Inimu apa namanya preferensi musikmu.
4: Masa sambil headbang gitu kan?
0: Iya.
4: Aneh gitu.
0: Tapi gimana?
4: Jadi di situ ya harus apa namanya menyesuaikan juga lah sama materi musiknya seperti itu.
0: Tapi kamu nggak geli kan keseringan main-main kayak gini?
4: Sudah dari dulu mbak, jadi sudah terbiasa kayak gini.
0: Tapi kamu punya band luaran yang bisa apa namanya jadi tempat mencurahkan, maksudnya bisa gedebak-gedebuk gitu ada, dengan metal. Ada. Tuh kan, ya kan? Dia itu berpotensi jadi pengkhianat loh Panji. Akbar loh Panji.
1: Apa-apa biar gak bosen ini apa.
0: Oke.
4: Bangkalan ada riannya semua, mbak. Band-band Bangkalan, mbak.
0: Oh iya, nah. Iya.
4: Iya.
0: Oke. Oke. Yang penting kenapa, Rian?
2: Kalau di band lain, sebenarnya ini saya itu jadi pengkhianat di band lain. Saya ikut karena ada uangnya. Kalau di band sendiri, enggak dong.
0: Di band sendiri ya?
2: Tidak ada uangnya. Ya kalau bisa ada uangnya.
0: Yeah, I see. Oke, ya memang sih ya, pada akhirnya itu butuh yang namanya duit gitu ya, gak sih? Semakin dewasa apalagi ya kan? Wajar lah memang musisi. Dulu memang pernah di ini tuh Indah tuh musisi tuh jadi apa tuh dia bukan di akhir hidup ya sih, maksudnya menjalani hidup dia jadi apa tuh, nggak jadi musisi kan seperti itu memang. Cuma ini berpikirnya nggak gitu juga kali, kalau orangnya konsisten kan bisa kayak siapa, kayak Rian, kayak Akbar ya kan, bisa fleksibel kesana kesini, kayaknya masih bisa bertahan hidup ya nggak sih
2: ya, bisa meskipun itu kan kalau dari Sukto.
0: Kenapa?
2: Tapi alhamdulillah sejauh ini masih inilah, worth it.
0: Worth it ya, oke.
2: Sudah ada di titik itu, benernya. Ya kalau yang masih merintis, ya semangat aja lah udah.
0: Semangat aja kalian babat alas.
2: Ya, babat alas.
0: Iya dong. BTW, masing-masing personil ini punya skill bermusiknya itu otodidak atau melalui apa namanya? Apa sih belajar sama apa? Kursus gitu-gitu. Kursus-kursusan. Alumni kursus, hah? Panji dulu.
2: Kursus.
0: Semuanya kursus.
2: Kecuali saya khusus sama Panji sama Ruli.
0: Oh ya, nggak bayar dong lo?
2: Ya itu karena faktor itu kak.
0: Tapi Rian memang dari awal udah basis. Apa tadinya gitar tuh so, kamu nggak bagus gitarnya, main bass aja jadi jendeng.
2: Ya itu benernya.
0: Peace Rian, peace.
2: Aman.
0: Oke. Kita akan ini lagi. Gimana sih? Kita akan break dulu enggak? Enggak ya? Enggak, lanjut. Oke, break katanya. Kita mau dengerin lagu Haiji deh, Haiji punyanya Neova sama Bro 2. Iya. Haiji dulu ya. Jadi Ruli, Panji sama Rian dan Akbar jangan kemana-mana dulu, dan kalian juga teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus station di Pro 2 RRI Jember, Bandung, Madiun, jauh amat ke Bandung, Surabaya dan Malang, semuanya pastikan kamu tetap station di sini bersama Neova Band. This is Haiji, check it out.

0: Keren ya, Hai Ji, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin bersama dari Neova Band, single yang enak banget kalau dipakein buat headphone. Tadi udah dengerin tuh, enak ya ternyata gitu. Untuk streamingan itu enak banget, serius, Panji, serius. Ada unsur-unsur elektronikanya gitu, ya nggak sih? Ya nggak, benar Panji?
1: Ya, memang. Memang ada scene-scene-nya, synthesizer-nya.
0: Oke. Kalian nggak pengen nyoba untuk ngasih demo ke label besar gitu, publisher? Apakah
1: mau? Cuman mungkin jalannya belum ada.
0: Tapi pernah mencoba itu? Mencoba apply gitu. Ini aku punya demo gitu. Kalian mau gak ngorbitin gua gitu? Pernah begitu? Ruli, keburu pengen ngomong. Ruli yang ngomong dah.
2: Kalau untuk sejauh itu sebetulnya kita masih belum, karena karena apa ya, lagu kita masih belum sebanyak itu. Sebetulnya untuk apa ya, kalau untuk stok kita stok lagu sebetulnya kita banyak. Dari Mas Rian yang buat, Mas Panji yang buat, cuman untuk ke arah yang serius kita rekam secara serius itu masih butuh waktu. Nah, mungkin kedepannya kita pengen ke arah situ, ke arah yang lebih serius. Cuman kita lagi mau mantepin materi dulu mungkin ya.
0: Kalian nggak pengen jadi one hit wonder ya, makanya nyetok banyak yang lagu terus baru pede untuk maju ke label gitu maksudnya.
2: Betul. Itu per lagu kita yang sudah rilis sih berapa? Masih 5 ya, Sunny? 4
0: ya? Iya, mau 5 4, toh.
1: Mau 5.
2: Sedangkan si Lawn 7 buat ngajuin ke label yang di ACC lagu keberapa itu? Sudah berapa album yang mereka kerjakan? Apalagi kita gitu.
0: Ya, ada 33 album gitu. Kontrak kan berdasarkan album sih biasanya. Iya sih.
2: Gitu.
0: Oke. Terus kalian kan masih postingnya melalui medsos gitu ya. Hey, dengerin dong lagu kita nih, dengerin di Spotify bla bla bla dan di DMS lainnya gitu. Itu kekuatan seperti apa? Sebagai ini kan kalian kan belum, walaupun musiknya udah mainstream, tapi kan masih jalannya masih indie gitu, ya kan? Gimana kekuatan medsos menurut kalian itu? Ayo, siapa yang jawab? Aku pilih Rian. Aku pilih Rian, silakan ngomong Rian. Kekuatan medsos untuk mempublish secara mandiri lagu-lagu kalian ini.
3: Kalau di zaman sekarang sih agak ya. Maaf, dari umur berapa juga kan semuanya main medsos. Jadi kayak itu tuh penting banget gitu. Yang penting kita bisa apa ya, makainya tuh bisa tepat sasaran aja sih sebenarnya. Gimana terus kayak ngerangkul ini juga apa sih, teman-teman yang lebih banyak followernya atau apa gitu lah. Jadi kekuatannya tuh wah, super.
0: Okay.
2: Sebetulnya dari so, juga kita pernah, Mas Panji apa siapa, Mas Andri ya, dulu sempat nge-play event mbak untuk ngisi di salah satu acara. Kita kan random kan, entah event yang penting kita play iseng pada saat itu. Pas kita single kedua ya,
1: single Haji.
2: Nah, kita masuk lain.
4: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Info Pro 2.
7: Kilau Batu Mulia hadir dan bawa pesan filosofis di acara gelar budaya RRI Madiun. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Angela Rizka, acara gelar budaya yang diselenggarakan oleh LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi benda pusaka tosan aji seperti keris, tetapi juga menjadi wadah unjuk gigi bagi keindahan Batu Mulia dan permata Nusantara. Kehadiran stan Batu Mulia ini sukses menarik perhatian pengunjung yang ingin melihat lebih dekat kekayaan geologi sekaligus budaya Indonesia. Batu mulia dan permata rupanya bukan sekedar perhiasan modern, melainkan bagian dari anggeman atau aksesoris pakaian adat yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang dalam kebudayaan masyarakat kita. Salah satu peserta pameran asal Madiun Kota, Sony Mulyono, membawa ratusan koleksi batu mulia terbaik dari berbagai pelosok negeri untuk memeriahkan acara ini. Mulai dari batu bacan yang legendaris hingga berbagai jenis batuan khas daerah lainnya dipajang rapi untuk mengedukasi masyarakat.
6: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Segera download RRI Digital.

0: sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga gak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: handphone pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya tautan untuk mendapatkan bantuan usaha pariwisata sebesar 1,8 juta rupiah per bulan.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata Kemenpar, pendaftaran penerima BPUP dibuka pada 15 November 2021 sampai 26 November 2021. Namun dalam akun Instagram resminya @kemenpar.ri tidak ditemukan keberlanjutan mengenai keberlanjutan program tersebut pada tahun 2025 atau 2026. Sementara itu, tautan yang dibagikan di Facebook mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak memasukkan data apapun ke tautan tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas.
1: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
0: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Eh, maaf mas.
1: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
0: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
1: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
0: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
1: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
0: Iya.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Heta, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Yaudah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak. Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Jan, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Eh, gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung?
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau mas sih oke, asal betul-betul komit. Kita nabung.
0: Iya mas, aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Mau kemana?
1: Kami pindahan ya mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak mbak, mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya mbak.
0: Iya aku doain. Eh Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh mbak, kalau gitu aku pamit ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Quote of the day. Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
1: RRI.co.id

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Inspirasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Urut 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Produa, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Tim voli putra Indonesia memastikan tiket semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Oman dengan skor 3-1 di laga terakhir grup B Jumat 26 Juni 2026 di Ahmedabad, India. Kemenangan ini jadi hasil ketiga beruntun bagi skuad asuhan Tyrone Raydell tersebut yang menutup babak grup di peringkat kedua dengan 3 kemenangan dari 4 laga. Di semifinal, Indonesia akan menghadapi tuan rumah sekaligus juara grup A, yaitu India. Dan hal tersebut menjadi suatu perjuangan dari timnas voli Indonesia. Informasi lainnya, Local Fest 2026 kembali hadir di Stadion Baseball GBK pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 dengan deretan musisi lintas genre yang siap meramaikan panggung. Mulai dari Fizz, Hindia, Pamungkas, The Adams, Serengai, Perunggu, Anti, and RML hingga banyak nama lainnya. Tidak cuma konser saja, tahun ini Local Fest juga menghadirkan kolaborasi spesial antara musisi dan brand lokal, visual art, serta berbagai workshop dan aktivitas seru yang bisa dinikmati sepanjang festival. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

Hai hai hai, selamat pagi teman Produra. Kabar baik untuk kamu semuanya. Semoga aja ya, kabar baik selalu menyertai dirimu. Dan di sesi pada kali ini, pada weekend tanggal 28 Juni 2026, Nabila akan temani kamu di awal sesi ini, tentunya dengan sejumlah informasi update ya teman Produra. Dan nantinya Nabila juga bakal ngajakin kamu nih untuk menyimak siaran bola. Wih, ada apa? Piala Dunia 2026. Nah, jadi pesta bola nih ya teman Pro 2. So, buat kamu yang suka banget sama sepak bola, ini bisa disimak ya. Nantinya adalah pertandingan antara apa nih? Antara deng. Bentar. Kalau COL itu negara mana ini ya? Oke, COL itu Kolombia, teman Pro 2 ya. Dan juga versus Portugal ya. Jadi nanti bisa kamu simak teman Pro 2 melalui program 2 RRI Madiun. Itu sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Nanti bakal disiarkan Nabila Relay dari program 3. Jadi bisa disimak. Dilanjut nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, juga masih berlanjut Pesta Bola Dunia 2026. Jadi bisa kamu debar alias denger bareng nih ya, antara mana Nabila untuk negaranya, antara Yordania dan juga Argentina. Jadi hari ini seru banget ya teman Pro 2, ada bintang-bintang kita nih. Jadi buat teman Pro 2 bisa kamu simak ya di sesi Spada. So stay tune aja di frekuensi 95,2. Bisa juga kamu simak melalui RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Pokoknya Nabila bakal temenin kamu sambil ya debar bareng gitu ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Pokoknya kita bakal temenin kamu juga teman Pro 2 sepanjang hari ya, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, barengan sama penyiar-penyiar Pro 2 yang lainnya juga.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

buat kamu yang masih apa ya dalam suasana berburu pekerjaan ya, atau apa sih istilahnya tuh, work apa sih ya, pokoknya berburu pekerjaan nih ya teman Pro 2. Nah kali ini Kementerian Ekonomi Kreatif itu lagi menyiapkan, jadi menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI bagi 10.000 pencari kerja. Jadi yang hunting-hunting pekerjaan ini bisa banget gitu ya ikutan program ini, karena akan dijalankan melalui kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Pelatihan tersebut menyasar lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, di mana program tersebut juga diperuntukkan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terkait hal ini, Tri Wahyudi selaku Direktur Aplikasi Kementerian Ekraf mengatakan bahwa program ini diawali melalui proyek pencontohan di Bekasi. Setelah itu pelatihan ini akan diperluas di berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini nantinya juga apa ya, diharapkan bisa membuka peluang AI masuk kurikulum SMA ataupun SMK juga nih teman Pro 2. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka-mereka yang bisa mendapatkan, yang belum mendapatkan pekerjaan ini bisa mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang diberikan. Dan dikatakan juga bahwa pelatihan ini akan menggabungkan kurikulum Kemenaker dan Kementerian Ekraf, di mana tahap awal ini melibatkan 500 peserta di Balai Latihan Kerja atau BLK Bekasi. Setelah itu diungkapkan bahwa akan dikembangkan menjadi 9.500 untuk di seluruh Indonesia karena Kemenaker punya BLK di seluruh Indonesia. Sementara itu Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai bahwa penguasaan AI di sini menjadi kebutuhan, karena seperti yang kita tahu bahwa kita kan digempur oleh era teknologi ya teman Pro 2, termasuk AI ini. Dan menurutnya teknologi ini akan mempengaruhi hampir seluruh sektor pekerjaan. Dan dikatakan juga oleh Neil bahwa Kementerian Ekraf pun ingin mendorong lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan AI, di mana langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja Indonesia. Selain itu nih teman Pro 2 ya, diharapkan juga bisa memperluas kesempatan kerja sekaligus menyiapkan talenta digital Indonesia dan mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Jadi buat teman Pro 2 ya yang lagi di Bekasi ataupun mungkin di Bekasi sekolah yang pernah lulus SMA SMK belum bekerja ataupun korban PHK, bisa banget tuh teman Pro 2 ya untuk mengikuti program tersebut.

0: Oke teman Pro 2, Nabila akan ajak kamu untuk debar alias dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan melalui RRI Programa 3, yaitu antara Kolombia dan juga Portugal yang akan bersaing di Pesta Bola Dunia 2026 hari ini ya teman Pro 2. So stay tune aja, pokoknya kita bakal sorak-sorak hore pada pagi hari ini. Jadi simak aja sambil mungkin lagi olahraga juga ataupun lagi sarapan, ya bisa kamu simak, stay tune terus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM
2: undang Anda kembali pendengar untuk dapat memberikan pendapat Anda, siapakah tim yang Anda dukung untuk memenangkan pertandingan di pagi hari ini, Kolombia kah atau Portugal? Sementara Kolombia hingga saat ini memiliki poin 6 belum terkalahkan, dan Portugal memiliki poin 4, satu kali menang, satu kali draw ketika itu ditahan oleh tim nasional Kongo. Memang keduanya dipastikan lolos, tetapi tentu hal ini sangat menentukan untuk siapakah lawan mereka nanti di babak 32 besar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak pertama Kolombia menghadapi Portugal.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kolombia versus Portugal.
2: Silakan Bung Senpi, Bung Yanto.
4: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick off babak pertama akan dimulai, pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung S2 akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan Bung.
5: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias mencoba melakukan umpan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan mencari kawan berdiri bebas, umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal cepat menggiring. Oh, kami lihat di sana ada pemain 27 Luis Diaz, umpan di kotak penalti. Oh, hampir-hampir saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Diaz ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekannya ke gawang Diego Costa masih melambung. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan cekawan gambikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor. Tuh, ternyata sayang, seribu sayang kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa penggerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak timus sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola Mendes, sodorkan bola pendek ke depan, Tarik lagi ke belakang, dia kerja Samuel G dengan paman nomor 13, cepat menggiring bola dan Renato Vega. Vega umpan ke depan, mencoba melihat tiga garis tengah, sudah masih menggiring bola, cepat dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola, cepat dia kerja sama dengan Joko Cancelo. Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, back kiri maju ke depan, dia berbahaya serangan Kolombia, kerja sama dengan Mendes. Mendes umpan ke depan, oh kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes dikait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan, ya, pertahanan kesebelasan, maksud kami Portugal, yang mencoba melakukan penolakan ini, belum bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi digadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan. Terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai bunyi oleh pemain-pemain Kolombia. Namun datang, lepas tembakan bulu dalam. Oh, dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung sedara. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan empatnya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang mengenakan kostum merah marun ini, ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk ke 40.000 orang, kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan lempar ke dalam, kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14, kami kira ambil ancang-ancang dia, atau nomor 4 maksud kami Santiago Reyes. Silakan melamuti, kebetulan terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang kemul dalang. Oh, berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo. Tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor kiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan. Yang dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan. Tetapi sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari

Terus bakalan berbahaya serangan dari Portugal. Nomor punggung 11 di situ ada Joko Felix. Kutak atas Gultabango. Sayang umpan yang diberikan Felix tadi. Masujat kepada Pedro Neto. Tetapi sayang bolanya lepas. Walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi. Dan akhirnya bola meluncur. Meninggalkan 8 pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti. Kita kembali sebentar lihat, ada di sana John Carudo, mendekati kembali, lepas tembakan. Oh! Satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali, bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola, dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senior ini sudah rasa kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kemudian digiringkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fikinha ataupun Ruben Neves, gerak musinak dia, melanjutkan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang Masuja umpan cepat tadi ke sebelah kiri, berikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi, kuasa sebelumnya sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha, Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes, Mendes mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, masih berputar-putar dia, mencari ruang tembak, angkat ke kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh keluar 8 pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Karena tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia, kerjasama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kiri mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya dia Permacano, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-terang saja, kebiasaan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia, berikan umpan masuk ke Kolombia, masuk kami. Sudah terlihat baik cepat, ya oh kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi tundul menyusut di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan, kuasa sebelah Renato. Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha. Tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan, pendek saja kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kami lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri. Ada di sana kami lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayangi dan ketat, berikan lagi ke belakang, lepas di belakang. Sayang, tembakan dari

0: jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh saudara-saudara. Coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah, dia kerjasama lagi dengan rekannya ada John Cordoba di situ, masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo. Camilo Vargas wasit belas menunjuk jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah Davison Sanchez ataupun Javier Macedo, mencari perebutan, dia masih bermainkan bola tarik lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gerak tubuh sendak dia merapat kami lihat di sana, John Lucumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di garis tengah, mencoba mencari kawan yang bergerak, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasa lagi Lucumi, gerak tubuh sendak dia kepada Jeffrey Larma, corokan melebar ke depan, berbahaya serangan dari ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, gerak tubuh sendaknya tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, gerak tubuh sendak dia, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, geraknya di situ, tarik putar ke distor, lepas tembakan tidak jadi, Mel masih berputar-putar dia di gawang, dihadang ini empat pemain, berhasil menyusuk ada di situ kami pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih putarkan di sebelah dia, lepas tembakan bulu gawang, satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil mencoba langsung berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, dan Cancelo umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar, John Lucumi, Lucumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek jantung pertahanan lawan, mendekati dalam kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato, Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, bermainkan bola tarik ke belakang lagi, kerja selama ini dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto, Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senada dibantu dari belakang oleh Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, kami lihat pemain-pemain Portugal berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, mendekati kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak tubuh angkat bergerak berbahaya, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia, kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke dalam kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan, kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membangun serangan, mendekat di kotak penalti, bebas orang di dia, John Cordoba lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas turun gawang, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Dias masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari setor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan ke gawang, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Perga, Vega kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol, hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depannya yang masuk dari Bruno Fernandes. Didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Félix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi. Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias, bermain 1-2, dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Félix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2, masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Juan Félix mau masuk ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado. Masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma ke sebelah kanan lagi, kali ini pemain dari Kolombia masuk kotak penalti, kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Juan Cancelo. Hasilkan lekaran ke dalam kali ini dari sebelah kanan. James Rodriguez sudah dilakukan. Dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi. Masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha memutar dia. Berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan. Yang dituju oleh Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya, dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 pemain bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis. Tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam dari Kolombia. Tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix. Tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Alizar Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada 2 pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo. Termasuk ketika dapat bola, menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi. Lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendile menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru 1 yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Huerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Huerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lema, Huerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Huerta. Masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba perlahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Huerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Dua Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain nomor 4 tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Huerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah. Kali ini para pemain dari tim Kolombia balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias pemain kali ini James Honor Rodriguez ke tengah lagi, maksudnya tadi tengah. Semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan, yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez, berancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang, setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh, sehingga Ronaldo tertangkap offside, tendangan bebas.